Sonora FM 92 Jakarta, Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 96,7 Pontianak, News Traffic and Music. Good morning, sahabat Sonora. Seneng deh ya, kalau pagi-pagi tuh bisa bangun dalam keadaan yang segar, tidurnya puas gitu ya, terus juga tidurnya tuh masih menyisakan rasa-rasa bahagia di malam mingguannya. Gimana malam mingguannya sahabat Sonora? Yang abis keliling-keliling Jakarta deh ya kemarin, aduh, walaupun cuman keliling-keliling Jakarta tuh, tapi rasanya kalau bersama orang yang tepat, ciamik deh ya. Apalagi nih ya sahabat Sonora, kan memang Jakarta ini jadi salah satu kota yang sebenarnya indah kok, bagus kok ya. Karena Jakarta ini baru saja menempati peringkat ke-53 nih dalam daftar 100 kota terbaik dunia yang dirilis oleh Resonance Consultancy. Jadi dalam laporan itu sahabat Sonora disebutkan kalau Jakarta ini adalah kota metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang. Nah, Jakarta ini

tercatat mengungguli sejumlah kota populer lainnya, bahkan di antaranya Washington DC di Amerika Serikat, kemudian Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, Busan di Korea Selatan, bahkan mengungguli Delhi di India. Nah, di dalam laporan itu tuh, keunggulan utama Jakarta tuh ada di aspek daya tarik kota. Jadi kayak daya tarik wisata, kemudian atraksi keluarga, kawasan perkotaan yang fotogenik, juga tingginya popularitas di media sosial. Ditambah juga sejumlah kawasan dan aktivitas di Jakarta ini ternyata dianggap punya daya tarik yang tinggi nih. Kayak Kota Tua pasca revitalisasi, kemudian rooftop area di SCBD, sama satu lagi adalah kawasan Pantai Indah Kapuk. Gimana, setuju nggak sahabat saudara kalau Jakarta jadi tempat, salah satu tempat terbaik, kota terbaik di dunia dari 100 kota yang ada?

Sonora FM 92 Jakarta, Sonora Pontianak 96,7 FM, dan Sonora Yogyakarta 97,4 FM, News Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti, sahabat Sonora. Aduh, kemarin tuh ya, walaupun Sabtu hari libur, tapi saya gak bisa kemana-mana loh. Saya kesel banget, karena tau gak sih, dari sore sekitaran setengah 4 sampai malam jam 8 malam lebih, artinya hampir 4 jam listrik tiba-tiba mati, sahabat saudara, di rumah saya. Anyway, rumah saya itu di Bogor ya. Dan memang sudah beberapa kali loh dalam 2 minggu terakhir ini sering banget yang namanya listrik tuh padam, sahabat saudara. Dan tidak hanya saya juga yang mengeluh, ternyata banyak nih orang-orang yang mengeluh, terutama di Pulau Jawa nih. Sering banget yang namanya listrik itu dipadamkan, bergilir lah ya. Nah, ternyata pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah termasuk Jawa Timur ini berdampak besar loh buat aktivitas usaha di Kabupaten Bangkalan Madura. Salah satu usaha air mineral kemasan di Desa Parseh, Kecamatan Soca Bangkalan ini mengalami kerugian sampai 45 juta rupiah loh akibat produksi terhenti saat listriknya padam. Jadi sang pemilik usaha air mineral namanya Abdurrahman bilang kalau listrik padam sampai 4 kali berturut-turut setiap 4 jam tanpa pemberitahuan. Jadinya produksi air mineral kemasan botol sama gelas di pabriknya jadi terhenti deh. Soalnya mesin jadi tidak dapat beroperasi tanpa pasokan listrik. Aduh, ada yang juga mengalami kerugian, sahabat saudara, gara-gara sering listriknya padam air-air ini.

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend pagi ini bersama Sonny Wicaksono ya, sampai jam 9 pagi nanti. Doanya adalah tidak hanya semoga hari ini cerah, semoga hari ini menyenangkan, tapi doa dari saya adalah semoga, khususnya yang di Jawa nih, semoga hari ini gak ada pemadaman listrik bergilir. Karena 2 minggu terakhir nih sering banget sahabat semua, banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat pemadaman listrik bergilir ya, yang terjadi berulang kali. Gak cuman mengganggu aktivitas sehari-hari aja, tapi juga bisa memperpendek usia sejumlah alat elektronik di rumah Anda loh ya. Walaupun banyak orang yang mengira kalau kerusakan tuh terjadi karena perangkat terlalu lama digunakan, padahal dalam beberapa kasus justru listrik yang sering mati dan balik lagi nyala secara tiba-tiba itu bisa jadi penyebab utama kerusakan alat elektronik. Nah, menurut pakar instalasi kelistrikan Helvin Herman Tirtajaya, jadi ketika listrik itu menyala kembali ya, terjadi yang namanya lonjakan tegangan. Itu bikin komponen elektronik tuh bekerja secara mendadak setelah sebelumnya sempat kehilangan daya. Nah, ada beberapa perangkat elektronik nih yang rawan mengalami kerusakan kalau terlalu sering mati listrik. Pertama adalah televisi modern, terutama jenis LED sama OLED ya, karena punya banyak komponen elektronik yang sensitif buat perubahan tegangan. Kemudian untuk yang di rumahnya masih punya komputer desktop, bukan laptop ya, komputer desktop, itu juga jadi perangkat yang cukup rentan nih buat rusak kalau terlalu sering mati listrik. Karena komputer desktop tuh punya banyak komponen yang butuh pasokan listrik stabil juga walaupun nggak dipakai ya. Kalau untuk laptop sih, yang risiko terbesarnya adalah badai bagian charger atau adapter. Karena waktu listrik kembali menyala dengan lonjakan tegangan nih, adapter itu harus menyesuaikan arus secara cepat sehingga komponen di dalamnya bisa mengalami tekanan. That's why kalau nggak lagi digunakan, chargernya dilepas tuh, jangan dicolok terus sahabat Nora. Kemudian perangkat lain yang rentan rusak tuh modem atau router ya. Nah, ini buat yang di rumahnya ada wifi nih. Itu kan alatnya kerjanya 24 jam ya sahabat Nora, non-stop. Terus bisa overheat juga, kondisi normal aja bisa overheat loh. Apalagi kalau keadaan mati listrik. Nah, itu bisa overheatnya makin besar lagi sahabat Nora, karena terjadi lonjakan tegangan. Kemudian sisanya sih paling yang umum ya, misalkan kayak teknologi inverter seperti AC, kemudian juga kulkas, itu termasuk salah satu yang rentan buat rusak kalau sering gangguan listrik. Tapi ada siasatnya, ada caranya, tipsnya gimana supaya alat elektronik yang tadi sudah saya sebutkan nih gak gampang rusak kalau sering mati listrik. Gimana caranya? Atau mungkin ada yang mau kasih tipsnya? Nanti kita akan coba ya share ke Anda di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.

Sonora FM 92 Jakarta, Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 96,7 Pontianak. Justru Weekend Music still on Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Sabar-sabar ya buat Anda, terutama yang tinggalnya di Pulau Jawa, karena harus menghadapi listrik yang cukup sering padam, apalagi di Jawa Barat tuh yang paling sering tuh banyak keluhan datang. Terus juga di Jawa Timur juga, sahabat Sonora. Dan pastinya jadi was-was adalah, aduh, takut kulkasnya cepet rusak, takut AC-nya cepet rusak, dan lain-lain alat elektronik ya. Karena yang namanya kalau listrik udah sering mati tuh, yang kita sering khawatirin adalah, aduh, ini elektronik gimana ya, cepet rusak ya. Tapi tenang, ada tipsnya kok, sahabat Sonora ya. Ada caranya supaya bisa melindungi perangkat elektronik Anda dari gangguan listrik. Nah, ini bisa melakukan beberapa langkah sederhana nih. Salah satunya, Anda sebaiknya menggunakan perangkat pelindung seperti surge protector atau stabilizer untuk peralatan tertentu ya. Kalau untuk komputer, desktop, Anda bisa gunakan yang namanya UPS. Itu bisa kasih waktu sebelum perangkat dimatikan dengan aman ketika listriknya padam. Selain itu, kalau listrik di daerah Anda sering mengalami mati nyala berulang, yang paling ampuh adalah sebaiknya Anda mencabut perangkat dari stop kontak saat terjadi pemadaman. Jadi, kalau misalkan listrik padam nih, TV itu sebaiknya cabut dulu kabelnya dari stop kontak. Charger dicabut. Terus juga kulkas nih. Nah, kulkas juga sebaiknya dicabut kabelnya, sahabat Sonora, kalau lagi mati listrik. Kenapa harus dicabut? Karena supaya bisa melindungi dari lonjakan arus voltase naik turun yang sering terjadi ketika aliran listriknya menyala kembali. Nah, sebenarnya untuk kasus kulkas ini ada tips tambahan nih, sahabat Sonora. Kalau terjadi mati listrik, supaya bisa menjaga kulkas dari kerusakan, ada tips aman yang harus Anda lakukan, sahabat Sonora. Apa saja tipsnya? Nah, Anda sebaiknya stay tune ya, karena saya akan bagikan tipsnya di segmen berikutnya.

Masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti, sahabat Sonora. Nih ya, buat Anda yang misalkan kesel karena cukup sering kena pemadaman bergilir listrik, terutama yang di Jawa Barat nih, misalkan di Bogor atau di Bekasi atau di Depok, sering tuh saya lihat juga di media sosial, Twitter tuh banyak juga yang ngeluh, banyaknya juga yang komplain ke PLN. Yang kesel tuh adalah karena alat elektronik loh bisa cepat rusak ya kan, kalau keseringan mati listrik tuh, terutama kulkas nih ya kan. Padahal nih tipsnya sahabat Sonora, kulkas itu sebaiknya dicabut dulu kabelnya kalau lagi mati listrik, dicabut dari stop kontak. Kenapa? Untuk melindungi kulkas Anda dari lonjakan arus atau voltase naik turun yang sering terjadi ketika aliran listrik menyala kembali. Jadi nih, step by step-nya sahabat Sonora. Kalau listriknya padam, pertama cabut dulu dari stop kontak kabelnya. Kemudian jangan sering dibuka pas lagi listriknya padam ya kan. Karena kalau kulkas yang tertutup rapat itu bisa menjaga suhu tetap dingin selama 3 sampai 4 jam. Nah, kemudian kalau listriknya padam nih, misalkan padamnya lama, kayak yang 2 minggu terakhir ini kan suka lama ya, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pindahkan makanannya kalau padamnya lama. Karena kalau listrik padam lebih dari 4 jam nih, makanan yang didiamkan di kulkas itu bisa berpotensi tetap saja basi, terutama yang cepat, yang harus terus didinginkan ya. Jadi segera pindahkan bahan makanan beku ke dalam cooler box berisi es batu atau kulkas lain yang memang masih menyala. Nah, kalau listriknya udah nyala lagi nih, kasih jeda waktu. Jangan langsung dipasang lagi kabelnya ke stop kontak biar nyala, jangan. Tapi tunggu selama 5-10 menit, sahabat Sonora. Soalnya ini tuh bisa kasih waktu buat kompresor untuk menyeimbangkan kembali cairan pendingin atau freon sebelum mesinnya bekerja berat lagi. Kemudian yang sebaiknya Anda lakukan adalah gunakan stabilizer sih. Nah, ini untuk mengantisipasi lonjakan listrik di lain waktu. Nah, ini sangat disarankan menggunakan stabilizer tegangan pada stop kontak kulkas Anda. Nah, jadi silakan dipraktikkan supaya kulkasnya awet.

Sahabat Sonora, masih ditemenin sama Sonny Wicaksono sampai jam 9. Sekarang udah jam 8 pagi nih. Kita tadi udah lagi bahas ini ya, soal listrik padam nih. Karena memang ini jadi salah satu hot topic, apalagi buat yang di Pulau Jawa nih ya. Sampai-sampai Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakatnya atas pemadaman listrik bergilir yang sering terjadi di Pulau Jawa dalam 2 pekan terakhir. Jadi dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat lalu, Dirut PLN tersebut mengakui kalau pemadaman itu tuh terjadi lantaran berkurangnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik, khususnya batubara dengan tingkat kalori menengah. Selain itu juga pemadaman bergilir dipicu oleh kendala teknis nih, yang dialami oleh 2 pembangkit listrik yang dikelola oleh mitranya. Nah, ia memastikan kalau pihaknya nih segera melakukan perbaikan ya, dengan cara mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara. Dan dalam prosesnya juga PLN sedang berkoordinasi secara intensif dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM supaya pasokan batubaranya bisa segera mengalir ke pembangkit. Dan Dirut PLN juga menambahkan kalau PLN ini sedang mengerahkan tim bersama mitra supaya 2 PLTU yang berkendala tadi itu bisa segera kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan Jawa.

Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan Sonora di frekuensi 92 FM Jakarta. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan Sonora lewat frekuensi 97,4 FM Yogyakarta dan Sonora Pontianak di 96,7 FM. Masih bersama Sony Wicaksono nih di Sonora Weekend. Aduh, full senyum deh ini buat fansnya Jerman di hari ini, penuh dengan kebahagiaan karena Jerman sahabat Nora memastikan sebagai negara ketiga yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Pantai Gading 2-1 dalam laga kedua grup E di Toronto Stadium Amerika Serikat pagi ini. Shout out and big respect sebenarnya buat Pantai Gading yang bermain sangat baik di laga ini. Bahkan Pantai Gading tuh sempat unggul lebih dulu lah lewat gol Frank Kessie di menit ke-30. Tapi semuanya berubah ketika pelatih Jerman Julian Nagelsmann memasukkan striker dari bangku cadangan. Namanya adalah Dennis Undav sejak menit ke-60. Karena 8 menit setelah diturunkan, Undav berhasil menyamakan kedudukan memanfaatkan umpan dari Nadim Amiri. Ketika laga nampaknya akan berakhir imbang nih ya, karena sampai tambahan waktu itu masih imbang 1-1. Dennis Undav secara dramatis membalikkan kedudukan di menit 94 atau 2 menit sebelum peluit panjang. Usai Undav berhasil lolos dari jebakan offside pemain bertahan Pantai Gading, kemudian dengan mudah deh merobak jala gawang lawan. 2-1 buat Jerman. 3 poin kedua buat mereka ini sudah cukup untuk mengamankan tempat di 32 besar, dan ini jadi capaian penting untuk Der Panzer karena pada 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, yakni 2018 Rusia dan edisi 2022 Qatar, mereka selalu gagal lolos dari fase grup. Akhirnya comeback lagi ke jalur yang seharusnya mereka lalui. Bagaimana Jerman? Optimis bisa melaju lebih jauh lagi di edisi kali ini?

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Di halaman sekolah, balok-balok mainan kayu berserakan di lantai. Jumlahnya banyak sekali. Kak Ria ingin mengajak anak-anak membuat sebuah jembatan raksasa.
3: Anak-anak, baloknya banyak sekali ya. Ayo kita susun jembatan raksasa ini bersama-sama.
4: Siap, Kak Ria.
5: Aku bagian yang menyusun balok paling besar ya.
4: Alright, sini aku bantu.
6: Me too. Aku juga mau bantu.
2: Sisi dan Andi langsung bergerak cepat mengumpulkan balok-balok kecil dari sudut ruangan. Lalu memberikannya kepada Bonnie. Bonnie pun menyusunnya ke atas dengan mudah.
5: Wah, karena dibantu Sisi dan Andi, jembatan kita cepat sekali tingginya.
3: Hebat sekali, lihat jembatan warna-warni kita sudah jadi dan kokoh.
4: Yes, we did it.
6: Seriously, ini seru sekali.
2: Pekerjaan yang awalnya berat dan melelahkan, jika dilakukan bersama-sama dengan kompak, akan terasa sangat ringan dan cepat selesai.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Good morning, sahabat Sonora. Hari Minggu nih, masa hari Minggu gak kemana-mana? Hari Minggu tuh waktunya jalan-jalan bareng sama keluarga ya kan, atau sama pasangan, sama teman-teman juga boleh lah ya. Kemana lagi kalau bukan ke Jakarta Fair Kemayoran? Karena Anda gak perlu ribet lagi deh buat kesana, karena sekarang tuh udah banyak pilihan transportasi umum yang bisa mempermudah akses Anda ke Jakarta Fair Kemayoran, seperti pakai KRL bisa, MRT, terus juga ada Transjakarta yang punya rute khusus bahkan menuju J-Expo Kemayoran. Dari PRJ 1 Kampung Melayu ke J-Expo, PRJ 2 Pulau Gadung ke J-Expo, 2C Balai Kota ke J-Expo, sama 1W Blok M Ancol. Dan Jakarta Fair ini bakal ngasih Anda segudang promo dan diskon yang bikin belanja Anda tetap cuan. Bahkan nih, dari beli tiket aja, Anda tuh udah bisa dapetin potongan harga, hadiah, sama promo-promo menarik, mulai dari potongan Rp50.000 di Lik, kemudian juga dapat kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan main games berhadiah di booth OT, kemudian juga dapat merchandise gratis dari official merchandise-nya Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tahi Lalat. Dan Anda juga bisa mendapatkan potongan 20% di setiap wahana yang ada di Ancol cuma nunjukin tiket Jakarta Fair. Dan hari ini bakal ada pesta kembang api spektakuler dalam rangka menyambut HUT Jakarta, juga penampilan dari Mahalini, Gia Indrawari, dan Gusti Raka di panggung utama Jakarta Fair. Masih banyak lagi sih musisi favorit Anda yang memeriahkan panggung utama Jakarta Fair. Kalau besok tuh ada Son of Jakarta di Jakarta Fair Music Concert. Dan gak kalah seru, jangan lewatkan juga pertunjukan Barongsai Tonggak Memukau tepat di area depan Hall D2. Sebagai informasi nih sahabat Sonora, kalau Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli nanti di G-Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiketnya ya di website jakartafair.co.id. Daftarin juga tiketnya supaya Anda bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus juga informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid, dan Facebook Jakarta Fair. Sonora FM News.

Sonora Weekend kali ini yang mengudara bersama Sony Wicaksono sampai jam 9 pagi nanti. Selain fansnya Jerman yang full senyum, aduh ini kalau nanya fansnya Belanda pasti senyum-senyum sendiri deh. Moodnya bagus pasti sepanjang hari. Karena sama kayak Jerman, Belanda juga menang nih semalam dan menangnya gak main-main. Menangnya telak 5-1 atas Swedia di partai kedua grup F Piala Dunia 2026 dini hari tadi nih sahabat Sonora. Dua pemain depan dari Liga Premier Inggris, Brian Brobby, striker klub Sunderland, juga penyerang sayap Liverpool, Cody Gakpo, jadi bintang di laga ini dengan masing-masing mencetak 2 gol buat Belanda. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Houston, Belanda bahkan sudah unggul cepat di menit ke-7 lewat sepakan Brobby memanfaatkan umpan dari Cody Gakpo. Dan 8 menit kemudian, Brobby kembali membawa pasukan oranye unggul 2-0 di babak pertama. Kemudian 3 gol lainnya dari Belanda diciptakan oleh Dwi Gol Cody Gakpo di menit ke-47 dan 54, juga Crescencio Summerville di penghujung laga. Nah, satu gol hiburan ini sempat dicetak Swedia lewat sotekan kaki kiri Anthony Elang ya di menit ke-59, dan menariknya ke-6 gol yang tercipta di pertandingan Belanda kontra Swedia ini seluruhnya dicetak oleh pemain yang berlaga di Liga Inggris. Luar biasa memang. Karena Chris Brobby ini striker Sunderland, kemudian Cody Gakpo dari Liverpool, Crescencio Summerville ini winger West Ham United, sama satu lagi Anthony Elang ya yang nyetak gol buat Swedia, itu main buat Newcastle United. Dan berkat kemenangan ini, Belanda sementara menempati posisi puncak grup F Piala Dunia 2026 dengan 4 angka atau dengan 4 poin ya, persis di atas Swedia di peringkat 2 klasemen yang mengumpulkan 3 poin, di bawahnya ada Jepang dengan 1 poin yang baru akan bermain nanti ya. Gimana Belanda, optimis bisa lolos ke 32 besar? Optimis pasti ya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Bisik. Sudah hampir jam 9 pagi nih sahabat Sonora. Wah, gak kerasa nih ya kalau saya siarannya full senyum kayak gini. Karena tiap pagi tuh sekarang saya bisa nonton bola terus ya. Karena pildun terus nih sampai bulan depan. But anyway, selamat menikmati hari Minggu ya. Semoga hari ini bisa menyenangkan, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan saya akan kembali lagi nanti di jam 12 siang di AMKM ya. Kalau gitu Sony Wicaksono pamit. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Setelah ini akan ada Sonora Hits ya, 3 jam ke depan. Sampai jumpa.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits. 1, 2, 3, 4.

0: Fakta Pesta Bola 2026. Pesta Bola 2026 merupakan edisi dengan peserta terbanyak yakni diikuti oleh 48 negara. Maka tak mengherankan, perluasan format tersebut membuka jalan bagi negara-negara yang selama ini belum pernah mencicipi atmosfer putaran final Pesta Bola. Di edisi kali ini, ada 4 negara debutan alias akan bermain untuk pertama kalinya di ajang 4 tahunan ini. Keempat negara debutan itu adalah Cape Verde dari benua Afrika, Curaçao dari benua Amerika Selatan, serta 2 negara Asia, Yordania dan Uzbekistan. Curaçao sendiri akan mencetak sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah tampil di Pesta Bola Dunia. Negara kepulauan di Karibia itu hanya memiliki sekitar 185 ribu penduduk. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Jam musik

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari

Nora. Wah, manis-manis sekali siang ini. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali yang mendengarkan ya. Bersantai-santai di hari Minggu. Sekarang saatnya request lagu yuk. Sekarang 2 jam saya menemani Anda. Sony Wicaksono di AMKM, Anda meminta kami memutar. Kira-kira mau diputarkan lagu apa nih siang ini sahabat Nora? Lagu 90-an ke atas yang cocok untuk diputar silakan. Boleh Anda minta ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi, Anda kalau mau request sangat kami perbolehkan. Silakan kirimkan ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Jangan lupa ya, sebutin namanya juga. Terus lagi ada di mana? Atau kalau mau cerita-cerita siang ini mau kemana rencananya boleh. Hati-hati juga yang ada di puncak, karena saat ini dari Satlantas Polres Bogor, traffic update-nya untuk jam 12 sedang dalam proses untuk diberlakukan one way atau satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Kita buka dulu dengan lagunya Omi with Cheerleader.

cuaca yang manis hari ini di Jakarta disambut dengan lagu yang manis juga dari Omi dengan Cheerleader. Membuka gelaran AMKM siang nih bersama Sony Wicaksono. Silakan, saya membuka line request nih. Kira-kira mau diputarkan lagu apa? Ya penting lagunya 90-an ke atas, oke? Ke 0812-122-9200. Ibu Foni dari Sunter. Ih, pertama banget deh Ibu Foni, luar biasa. Lagunya Knock Me Out dari Afgan untuk kru. Kemudian salamnya juga buat Ibu Sylvia, Ibu Nur, Pak Edi Stopo. Salam juga buat Ibu Julia Pastel, Ibu Rianti, Ibu Watili, kemudian juga Ibu Lena sama Noval dan Pak Simon. Thank you so much Ibu Foni. Nanti saya siapkan ke dalam playlist Afgan dengan Knock Me Out. Kemudian di sini juga udah ada Randy Panca dari Jakarta. Selamat siang. Selamat siang juga Mas Randy. Ini mau request lagunya Laskar Pelangi buat Sophia Ayana. Terima kasih banyak. Halo Sophia Ayana, lagi dengerin juga berarti ya. Laskar Pelangi dari Niji boleh masuk juga ke playlist. Kemudian ada juga Sandi di Tanah Sereal Jakarta Barat, katanya ingin minta lagunya YouTube, Sweetest Thing. Oh, ini yang versi re-recorded single ya berarti ya, yang 98. Lagunya untuk istri ketersayang Desi Arisandi serta kru penjahit Simpati Taylor. Semangat jaga kesehatan sebelum liburan gathering ke Ciwidey Bandung. Oh ini yang rupanya mau liburan ke Ciwidey tanggal berapa Mas Andi? Jaga kesehatan pasti ya, karena Ciwidey pasti dingin. Jangan sampai nanti kesana pilek. Kalau bisa pileknya habis dari sana aja, biar make sense.

dengan Laskar Pelangi sahabat semuanya di AMKM siang. Selamat makan siang ya. Maksi apa sih di siang ini? Biasanya kalau makan siangnya di luar itu

Oh, misalkan di pinggir jalan deh. Biasanya kurang pas kalau enggak nyeruput es teh atau enggak nyeruput es kopi susu, ya kan? Apalagi kalau panas-panas kayak gini, berasa segar banget gitu loh. Ini kebetulan juga nih, saya lagi habis lihat video ini nih di akun Instagram pribadinya Pak Menkes, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Jadi dia tuh melakukan semacam tes eksperimental lah sama Nora. Jadi Pak Budi ini beli minuman es teh yang gocengan atau 5.000 rupiah di pinggir jalan, terus diuji di lab lah. Labnya juga gak main-main loh, dia uji itu di Laboratorium Saraswati Indogenetek yang ada di Bogor. Hasilnya, kadar gula di es teh tersebut ternyata mencapai 5 gram per 100 ml. Itu kemasannya kebetulan 600 ml. Jadi kalau di total dalam satu gelas es teh itu gulanya 30 gram di sana. Padahal kalau menurut Budi nih, batas maksimal konsumsi gula harian yang dianjurkan itu adalah 50 gram per hari. Karena kandungan gulanya tersebut, sekarang kan kalau Kementerian Kesehatan menerapkan yang namanya Nutri-Level ya. Jadi makanan, minuman itu dibikin grade-nya gitu, untuk gulanya berapa, A, B, C, atau D. Berarti itu di kategori Nutri Level C. Nah, ternyata gak cuma es teh aja di videonya, dia juga beli es kopi susu tuh yang dijual di gerobakan pinggir jalan. Di tes di lab, ternyata lebih banyak lagi gula yang terkandung di sana, 9 gram per 100 ml. Kalau pakai ukuran yang sama, sekitar 600 ml, itu berarti total gulanya sekitar 54 gram. Belum lagi es cendol, itu dia beli juga. 400 ml itu mengandung 48 gram. Wow! Itu dari satu minuman aja loh, belum konsumsi harian lainnya. Bukan berarti gak boleh ya, kalau kata dokter Santi yang biasa siaran di Health Corner Sonora, bilang kalau minuman-minuman yang seperti itu yang tinggi gula boleh diminum, tapi sebagai minuman rekreasional. Artinya minuman yang sekali-sekali aja, gak usah tiap hari.

92 Jakarta News, Traffic and Music. Kalau sekarang gilirannya Oasis dengan Wonderwall yang sudah terputar nih. Saya mau kasih lagunya spesial buat Mas Aris yang ada di Kebumen. Katanya sambil menemani nyetir. Oh, dari nyetir dari mana ke mana nih? Om Aris, hati-hati di jalan ya. Semoga lancar sampai tempat tujuan. Masih bersama Sony Wicaksono di ANKM Siang. Sahabat Sorah, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat join. Kalau mau join ke kami, request lagu apa? Lagunya 90-an ke atas, boleh ya? Chat aja ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Mumpung masih jam segini, kalau ada yang mau ke Jakarta Fair Kemayoran, langsung lo gas lo. Karena kalau dari TMC Polda Metro Jaya nih, kami update-nya lalu lintas di sekitaran G-Expo Kemayoran, baik itu kawasan Pintu 9, Jalan Benyamin Sueb, atau kawasan Pintu Gabungan, masih terpantau ramai lancar. Kemudian untuk tol dalam kota, dua arah ramai lancar juga, sahabat semua. Walaupun di jalur puncak masih proses untuk diberlakukan one way, tapi tol Jagorawi, Simpang Gadok ya, yang arah ke puncak sudah ditutup sementara untuk kasih prioritas turun dulu menuju dari puncak menuju Gadok. Berikutnya tol Jakarta Cikampek untuk arah ke Cikampek lancar, tapi arah sebaliknya padat nih di Jati Bening kilometer 6 sampai dengan Jati Waringin kilometer 3 karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 3 dan lajur 4 tengah dan kanan. Saat ini sedang diamankan ke lajur darurat. Untuk selebihnya, untuk ruas-ruas tol yang lain, ramai lancar, aman, lancar jaya untuk dilalui. Kita menuju dua lagu selanjutnya nih. Yang pertama ada Mas Bian. Selamat siang Om Sony. Selamat siang Mas Bian di Potojo. Mau request lagunya Astrid dengan Mendua buat semua pendengar sama kru aja. Terima kasih, sama-sama Mas Bian. Ada Ibu Riani juga. Hai Ibu Riani, gimana kabarnya? Udah ngapain aja hari Minggu? Hope everything is okay, stay healthy and happy. Salam buat Pak Edi Sutopo, Ibu Julia Pasel, Alfa Indah. Kemudian juga salam buat Ibu Orisa di Rawalembu sama Ibu Rianti di Gunung Putri. Permintaannya adalah Fort Minor ya, Where'd You Go, khusus untuk dinikmati sama Ibu Riani dari Kramat Jati, Jakarta.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Good morning, sahabat Sonora. Hari Minggu nih, masa hari Minggu gak kemana-mana? Hari Minggu tuh, waktunya jalan-jalan bareng sama keluarga, ya kan? Atau sama pasangan, sama teman-teman juga boleh lah ya. Kemana lagi kalau bukan? Ke Jakarta Fair, ke Mayoran. Karena Anda gak perlu ribet lagi deh buat kesana. Karena sekarang tuh udah banyak pilihan transportasi umum yang bisa mempermudah akses Anda ke Jakarta Fair, ke Mayoran. Seperti pakai KRL bisa, MRT, terus juga ada Transjakarta yang punya rute khusus bahkan menuju J-Expo ke Mayoran. Dari PRJ 1 Kampung Melayu ke J-Expo, PRJ 2 Pulau Gadung ke J-Expo, 2C Balai Kota ke J-Expo, sama 1W Blok M Ancol. Dan Jakarta Fair ini bakal ngasih Anda segudang promo dan diskon yang bikin belanja Anda tetap cuan. Bahkan nih, dari beli tiket aja, Anda tuh udah bisa dapetin potongan harga, hadiah, sama promo-promo menarik mulai dari potongan Rp50.000 di Delik. Kemudian juga dapat kopi gratis dari Kopi Tubruk Gajah, kesempatan main games berhadiah di booth OT, kemudian juga dapat merchandise gratis dari official merchandise-nya Jakarta Fair yang berkolaborasi dengan Tahi Lalat. Dan Anda juga bisa mendapatkan potongan 20% di setiap wahana yang ada di Ancol cuma nunjukin tiket Jakarta Fair. Dan hari ini bakal ada pesta kembang api spektakuler dalam rangka menyambut HUT Jakarta, juga penampilan dari Mahalini, Gia Indrawari, dan Gusti Raka di panggung utama Jakarta Fair. Masih banyak lagi sih musisi favorit Anda yang memeriahkan panggung utama Jakarta Fair. Kalau besok tuh ada Son of Jakarta di Jakarta Fair Music Concert. Dan gak kalah seru, jangan lewatkan juga pertunjukan Barongsai Tonggak Memukau tepat di area depan Hall D2. Sebagai informasi nih sahabat Sonora, kalau Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai 12 Juli nanti di G-Expo Kemayoran. Kalau Senin sampai Jumat dibukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiketnya ya di website jakartafair.co.id. Daftarin juga tiketnya supaya Anda bisa memenangkan grand prize nilai ratusan juta rupiah. Pantengin terus juga informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Blur with Song Shu. Selamat sore di AKM Siang. Thank you so much untuk Mr. Eza dari Cililitan yang request lagu ini, Happy Sunday. Alright, pas banget emang dipasangkan sama lagunya Maneskin tadi yang Begin. Ini pilihannya Ibu Helen Butar-Butar yang ada di Sawangan Depok. Lagunya dikirim buat Tante Magda Simanjuntak di Pasar Rebo dan Wiwin juga di Cinere, sama semua sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat siang sahabat Sonora, untuk Anda yang baru gabung, Anda sedang bergabung di AMKM Siang, Anda meminta kami memutar line request kami. Jadi kami request lagu, membuka kesempatan untuk Anda request lagu 90-an ke atas. Ke WhatsApp aja, chat ke kami ke 0812-122-9200. Alright, sampai jam 2 siang nanti siarannya. Atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitaran 1,5 jam lagi lah ya. Saya sekarang mau menyapa Ibu Nur dulu deh, yang ada di Pekalongan. Requestnya Sang Dewi dari Titi DJ boleh. Lagunya katanya untuk Ibu Sumila, buat Ibu Oriza, kemudian Ibu Vanda, Ibu Foni dan kawan-kawan. Happy weekend, salam sehat selalu. Salam juga buat yang lagi siaran. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih, matur subun Ibu Nur yang ada di Pekalongan. Tapi sebelum itu, saya ingin ke Mbak Vivi dulu. Mbak Vivi Olimpia namanya, yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ingin request lagu spesial buat ponakanku katanya. Ponakannya namanya adalah Shaila Veronica Kinandita. Sungguh nama yang sangat indah ponakannya. Pasti gemes banget ya ngeliat dari namanya aja. Lagunya katanya mau diputarkan Buah Hati dari Armada. Salam ya dari Om Sony buat Shaila Veronica Kinandita. Terima kasih banyak buat Mbak Vivi Olivia yang ada di Tanjung Duren. Buat yang masih berjuang untuk menyemput garis 2, semangat ya sahabat Sonora. Jangan lelah untuk mengetuk pintu langitnya. Dan buat yang baru kedatangan malaikat kecil, selamat menikmati indahnya begadang. Harus banyak-banyak bersyukur, oke? Karena definisi cinta tanpa syarat yang sesungguhnya, ya buah hati.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Silakan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Titi DJ. Anda tim yang Sang Dewi Titi DJ atau tim yang apa namanya Sang Dewinya Leodrani? Perdebatannya panas biasa kalau di sosmed. AMKM siang bersama Sony Wicaksono. Saya ingin menyapa sekarang gilirannya Ibu Lina. Ibu Lina di Gunung Sari tadi Astrid udah. Ibu Lina yang terpukau mungkin bisa diganti sama lagu dari penyanyi selain Astrid ya. Ibu Tati dari Serdang Kemayoran pengen lagunya Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me. Salamnya buat semua sahabat Sonora. Kemudian salam juga buat penyiarnya yang lagi bertugas. Oke, coba saya cari dulu ya. Diana Rose, oh ini yang featuring Westlife ya. Baik. Saya juga sekarang mau menyapa, ada permintaan yang datang dari Ibu Eli di Tambun, Bekasi. Salam-salamnya buat siapa ini? Ibu Niken dan keluarga di Rompoa, Tangerang Selatan. Selamat istirahat sambil santap siang katanya. Tambun saat ini cerah, panas, terik. Lagunya adalah Bon Jovi, This and Love Songs. Oke deh, kalau gitu kita butuh satu lagi. Mungkin sekarang saya mau ke Ibu Oriza dulu yang ada di Rawalumbu, Bekasi. Zain Malik ya, Die For Me. Oke, ditunggu. Saya masukkan dulu ke dalam playlist buat Ibu Oriza, Die For Me dari Zain Malik. Lagunya buat kita semua dimanapun berada. Titip salam buat Ibu Tin, Ibu Nur dan teman-teman semua Rawalumbu, by the way, panas pol. Oke deh, kalau gitu kita segarkan dulu sama suaranya Abang Zain.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

mendengarkan AMKM siang bersama Sandi Wicaksono. Sebagai informasi saya infokan dulu nih ya, takutnya nanti malam ada yang chat juga. Jadi kalau AMKM malam itu cuma ada di Senin sampai Jumat ya, sahabat semua orang. Jadi kalau weekend itu cuma AMKM siang aja. Di malamnya apa dong kalau gitu Mas Sandi, kalau weekend? Sementara weekend malam dong ya. Malam ini barengan sama saya lagi nanti. Sekarang masuk di jam kedua, satu jam ke depan, satu jam terakhir, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang baru mendengarkan, baru tune in di 92 FM Jakarta, boleh kalau mau request-request. Atau yang baru tune in di Sonora Yogyakarta 97,4 FM atau Sonora Pontianak 96,7 FM juga monggo, silahkan dikirimkan kalau mau request lagu di 0812-122-9200. Saya mau ke Pontianak dulu. Ini ada Rama Nugraha nih. Ini jujur ya, Mas Rama di Pontianak. Lagu yang satu ini lagi saya ini banget, suka banget dengerin ya, diulang-ulang terus. Ini lagu barunya Mas Pam alias Pamungkas. Judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Makanya juga dalam loh ya, bikin kita jadi refleksi sendiri gitu loh. Ibu Lina di Gunung Sahari minta lagunya Westlife, I Lay My Love For You. Oke, boleh. Sudah tadi udah yang featuring Diana Ross ya, tapi Westlife sendiri ya udah enggak apa-apa. Kita sediakan khusus untuk Ibu Lina yang ada di Gunung Sahari. Salam sehat buat pendengar sama kru Sonora juga. Westlife ya, I Lay My Life. I lay my love on you. Okay, sudah masuk ya Ibu Lina di Gunung Sahari. Kemudian ada juga di sini Pak Sony Arakian. Udah lama Pak Sony tidak saling menyapa kita, namanya samaan. Natasha Alvira 0.

Live dengan I Lay My Love on You di ANKM siang bersama Sony Caksono. Untuk yang ada di jalur wisata Puncak sudah resmi diberlakukan one way ya. Satu arah dari arah atas menuju Gadok atau menuju Jakarta. Dan baru juga nih sudah selesai seluruh pertandingan di Piala Dunia atau pesta bola. Di hari ini ada 4 pertandingan yang dimainkan. Maraton tuh ya buat yang fans bola. Kalau hari libur biasanya di bahasa Jakarta memang dijabanin, bahasa Betawi mah. Mumpung libur ya kan. Mulai dari yang paling malam dulu kemarin itu ada pertandingan Belanda lawan Swedia. Ini salah satu bisa dibilang big match ya, karena ini sih diprediksikan harusnya bisa seimbang ya kan, karena Swedia sekarang pemainnya mantap-mantap juga. Tapi ternyata Belanda lebih jauh, lebih perkasa. Belanda ini menang telak 5-1 soal-soal lawan Swedia. 2 gol dari Brian Broby, kemudian 2 gol dari Cody Gakpo, 1 gol dari Crescencio Somerville, cuma dibalas sama Anthony Elanga. Walaupun ke 6 golnya ini seluruh golnya dari pemain Liga Inggris semua nih. Luar biasa memang Liga Inggris nih. Gak salah emang, salah satu liga terbaik di dunia. Belanda belum bisa dipastikan lolos karena mereka baru mengoleksi 4 poin di grup ya. Nah, tapi yang baru yang udah dipastikan lolos ini adalah Jerman. Fansnya Jerman mana suaranya? Lolos nih akhirnya. Udah 2 pildun soalnya. 2 pildun terakhir mereka enggak lolos dari fase grup. Akhirnya lolos lagi. Setelah mengalahkan 2-1 lawan Pantai Gading. Wah, ini pertandingannya juga keren nih sahabat-sahabat. Pantai Gading militan banget, bagus mainnya. Tapi sayangnya memang kelas ya, mental Jerman lebih bagus sehingga menang dramatis sih. Karena Denis Sundiaf ini memastikan kemenangan Jerman di penghujung laga banget, menit 90 plus 4, cuma 2 menit sebelum pertandingannya beres. Dan Jerman lolos otomatis ke babak 32 besar setelah mengoleksi 6 poin ya. Walaupun masih sisa 1 match lagi, tapi udah pasti gak kekejar sama peringkat 4 atau peringkat paling bawah. 2 lagi adalah yang pertama tadi Ekuador lawan Curaçao. Wah, ini juga salah satu yang bikin salut. Curaçao, negara debutan, negara dengan populasi terkecil cuman 156.000 penduduk, kemudian negara dengan ranking FIFA terendah 82 rankingnya, menahan Ekuador. Yang lebih jadi sorotan lagi adalah kipernya Eloy Room, itu di satu pertandingan bikin 15 kali save, 15 kali penyelamatan. Ini salah satu rekor di Piala Dunia untuk save dari kiper paling banyak ya di gelaran pesta bola. Terus satu lagi yang baru aja beres tadi adalah Jepang yang menang telak juga nih, memborong 4 gol lawan Tunisia lewat gol dari Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito. Jepang nih setiap edisi pasti selalu jadi kuda hitam ya kan. Kita tunggu Jepang apakah akan jadi kuda hitam sampai sejauh mana lagi ya.

0: yang lagi jalan-jalan. Dari Shaggy Dog ya, ini pilihannya Pak Erwin. Selamat siang buat Bapak Erwin yang lagi jalan-jalan sepertinya. Oh, mau salam buat keluargaku yang baru habis staycation sama mau ibadah juga. Aih, mantap staycation nih di tanggal tua lagi. Berarti ini ngabisin lebih menghabiskan nih uang ya di sisa-sisa bulan. Selamat beribadah buat Pak Erwin sama keluarga juga. Sekarang saya mau gilirannya ke Pak Sebastian Hartono lewat voice note, silakan Pak.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang sama sayang Mas Sony. Nama saya Sebastian Hartono, saya lagi ada di St. Ambrose, Villa Melati Mas, BSD Serpong, Tangsel. Seperti biasa Mas Sony, saya mau request lagu, judul lagunya Last Kiss from Pearl Jam. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Mas Sony yang mungkin lagi nonton Pildun
0: World pasti Cup dong.
1: Antara Tunisia vs Jepang. Japan wakil Asia itu bisa menang. Weh, 0-3 Mas Sony.
0: 4-0.
1: Dan juga lagu ini ucapannya untuk seluruh pendengar setia AMKM Siang dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Mas Sony, lagunya udah diputerin. Terima kasih and happy Sunday.
0: Happy Sunday Pak Sebastian. Saya ya, walaupun saya walaupun fans Inggris, tapi kalau bicara soal Asia, saya juga dukung Jepang nih ya, supaya bisa minimal semifinal deh. Kayaknya udah keseringan lihat Jepang lolos perempat final, 16 besar. Ah, semifinal ini kayaknya jadi satu pencapaian yang belum pernah nih buat Jepang ya. Satu lagi deh. Selain itu ada Ibu Hani. Ini minta lagunya Celine Dion, My Heart. Ini My Heart Will Go On sepertinya ya, lagunya Titanic. Ini saya mau pastikan tapi belum jawab, tapi ya udahlah, langsung masuk ke playlist aja. Ini dia untuk Ibu Hani, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music for Jam with Last Kiss on AMKM Sonora bersama Sonny Wicaksono. Sekarang saya mau dengerin ceritanya Mbak Becky aja deh dari Bandung. Monggo Mbak Becky.
1: Selamat siang buat Mas Sony.
0: Hai.
1: Sudah makan siang belum?
0: Sudah
1: Mal,
0: dong.
1: Aku suapin. Oke lah, sudah. Mau pesan lagu dong.
0: Boleh,
1: penyanyinya boleh. Rachel Agatha atau Rachel Agatha. Judulnya Where's My Husband? Atau...
0: Oh, Ray. Rachel Agatha.
1: Oh. Olive Rodrigo, judulnya Stupid Song atau Bebe Rexha. Maaf kebanyakannya. Ya mungkin minggu rame kali ya. Oke deh, saya ucapkan thank you so much. Atau hatun nuhun ya Mas Sony.
0: Nah.
1: Oh ya buat Bu Orija, kenapa kemarin katanya jatuh ya olahraga ya.
0: Waduh.
1: Doa saya yang penting Warja tetap sehat dan kuat ya.
0: Emang...
1: Terus buat Bang Olive, may I call you Bang Olive? It's okay ya. Sehat selalu ya Bang Olive. Eh kok Bang Olive salah? Maksudnya Bang Philip, salah ngomong saya.
0: Makanya...
1: Bang Philip maaf ya.
0: Kok Bang Olive?
1: Saya salah ngomong. Sehat selalu ya Bang Philip.
0: Bener itu Ibu Ariza habis jatuh katanya.
1: Oke okay, buat Mas Sony, sehat selalu ya. Pokoknya sehat selalu lah. Take care yourself, oke?
0: Okay? Yes.
1: Sampai nanti untuk semuanya sehat selalu semuanya. Dan
0: sehat-sehat juga buat Ibu Ori, buat Ibu Riza. Ya benar, doanya sama buat Mbak Becky maksudnya. Saya iseng-iseng cek, oh ternyata Rachel Agatha emang benar nama lengkapnya Ray, Where is My Husband. Tiga-tiganya enak padahal lagu-lagunya. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cuma saya lebih pilih ini aja deh. Yang kemarin jadi juara di Sonora Chart Mancanegara. Let's go, this is Ray, Where is My Husband?

salam untuk Kaguya yang ada di Bogor ya, yang request lagu ini. Hatur nuhun Kaguya yang ada di Bogor. Wah parah nih Mbak Becky nih. Masa tadi Mbak Becky kan bilang Ibu Oriza habis jatuh nih. Ibu Oriza sendiri bilang gak ada yang jatuh, Ibu baik-baik aja kok Sony. Aduh Mbak Becky nih, Pak Philip aja dibilang Abang Olip. Coba Mbak Becky nih, pastiin dulu Ibu Oriza apa bukan nih yang habis jatuh dari olahraga, takutnya salah orang juga, salah dengar. Kita langsung masuk lagi ke dua lagu selanjutnya sahabat Sonora. Yang pertama saya mau ke Pak Bonifacius Gozali yang tempatnya selalu berubah-berubah ini ya. Kemarin di Cibodas, kemudian sekarang di Jalan Kentang. Oh apa sama ya, jalannya Kentang, tempatnya Cibodas mungkin ya. Oke. Pak Bonifacius Gozali, jangan lupa bersyukur atas makanan, kesehatan, dan lain-lain selama satu pekan terakhir. Siap Pak Boni, terima kasih banyak. God bless you, lagunya Every Time dari A1. Oke, sudah masuk ke dalam playlist Pak Bonifacius. Salam hangat buat Pak Boni dan keluarga. Kemudian juga saya ingin menyapa ada Ibu Christine yang ada di Ciputat, ingin request lagunya Tantri Kotak dengan judulnya Ibu Pekerja. Lagunya untuk semua perempuan tangguh di seluruh dunia. Pendengar setia Sonora juga semua kru, tetaplah semangat, jangan menyerah. Semoga semuanya diberkahi dan dilindung oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apresiasi setinggi-tingginya ingin saya kasih buat semua ibu pekerja nih di luar sana. Karena gak mudah, gak gampang yang namanya menyeimbangkan karir dan urusan rumah itu. Tapi ibu-ibu pekerja di luar sana udah berhasil jadi pahlawan yang hebat untuk seisi rumah, termasuk juga masa depan buah hati. Selalu ingat capeknya hari ini adalah

Anytime dengan Everytime ternyata menjadi lagu terakhir yang bisa saya putar nih untuk siang ini. Sayangnya ada dua sahabat Sonora yang belum sempat lagu yang terputar. Satu adalah Pak, siapa ini namanya? Pak Terry Kurniawan. Pak Terry mungkin bisa divariasikan ya lagunya. Kemudian juga di sini yang belum terputar juga ada Pak Philip ya, yang minta lagunya Sean Violent. Salamnya buat Ibu Nur, Ibu Oriza, Ibu Vanda, Ibu Rianti, Ibu Sylvia, dan Mbak Becky yang ada di Bandung. So far itu saja yang bisa saya berikan untuk hari ini, sahabat Sonora. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan. Besok jangan lupa nih, warga Jakarta, gak cuma warga Jakarta aja sih, yang kerja di Jakarta atau mau jalan-jalan, karena besok hari ulang tahunnya Jakarta 22 Juni, dan Transum di Jakarta gratis. Mulai naik LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, semuanya gratis. Gak perlu pakai KTP Jakarta, KTP Republik Indonesia, semuanya bisa gratis gitu ya. Terus juga kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, kemudian mau main ke Museum, Monas, sebagainya juga gratis. Tanggal 22, 27, dan 28 Juni. Itu saja sahabat Sonora yang bisa saya sajikan untuk Anda. Semoga berkenan dan semoga terhibur ya. Selainnya akan ada Pesona Indonesia, lagu-lagu lokal selama 2 jam, pukul 14-16. Kemudian nanti akan ada Hans Christian di Sonora Chart Indonesia di pukul 16. And then lanjut lagi nanti saya akan menemani di pukul 18-22 di Sonora Weekend. Sampai jumpa sahabat Sonora, selamat mendekati hari Minggunya, have a nice Sunday.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberikan kesempatan untuk adik-adik dari Multimedia Nusantara School untuk membawakan cerita bagi adik-adik dan sahabat Sonora semuanya. Jadi selamat mendengarkan ya.
2: Di halaman sekolah, balok-balok mainan kayu berserakan di lantai. Jumlahnya banyak sekali. Kak Ria ingin mengajak anak-anak membuat sebuah jembatan raksasa.
3: Anak-anak, baloknya banyak sekali ya. Ayo kita susun jembatan raksasa ini bersama-sama.
4: Siap, Kak Ria.
5: Aku bagian yang menyusun balok paling besar ya.
4: Alright, sini aku bantu.
6: Me too. Aku juga mau bantu.
2: Sisi dan Andi langsung bergerak cepat mengumpulkan balok-balok kecil dari sudut ruangan. Lalu memberikannya kepada Bonnie. Bonnie pun menyusunnya ke atas dengan mudah.
5: Wah, karena dibantu Sisi dan Andi, jembatan kita cepat sekali tingginya.
3: Hebat sekali, lihat jembatan warna-warni kita sudah jadi dan kokoh.
4: Yes, we did it.
6: Seriously, ini seru sekali.
2: Pekerjaan yang awalnya berat dan melelahkan, jika dilakukan bersama-sama dengan kompak, akan terasa sangat ringan dan cepat selesai.
1: Itu dia adik-adik dan sahabat Sonora, cerita yang baru saja dibawakan oleh adik-adik dari Multimedia Nusantara School. Gimana, bagus kan ceritanya? Kalau kamu penasaran dengan cerita selanjutnya, tenang, masih ada adik-adik yang berbakat lainnya yang akan mempersembahkan cerita di esok hari. Sampai jumpa!
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya sore hari ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 21 Juni 2026. Hans akan kembali putarkan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik untuk menemani Anda di sore hari ini 2 jam ke depan. Tapi satu lagu dulu nih dari Topati dan juga Fabio Asar dengan judul Cinta Kita yang telah bertahan selama 16 minggu berturut-turut ternyata harus tersingkirkan di minggu ini karena di posisi nomor 20 ada satu pendatang baru yang sudah siap untuk bisa menemani Anda. Please welcome, this is the newcomers Adrian Khalif, 2001 kali.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya, dari satu lagu baru Adrian Khalif 2001 kali, tadi baru saja menemani Anda di sore hari ini. Kita dengarkan kembali satu lagu berikutnya di posisi nomor 19. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 17 minggu berturut-turut. Ini adalah satu lagu dari Raisa yang ternyata di minggu ke-17-nya harus kembali turun 2 peringkat ya. Dari posisi nomor 17 menduduki posisi nomor 19. Ini dia Pengganti Aku.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda beraktivitas ataupun juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sore hari ini masih berkendara. Seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar Anda juga ini masih boleh berbagi informasinya bersama dengan kami ya. Sambil Hans temani kembali dengan satu lagu karya anak bangsa yang sudah siap untuk Hans putarkan di posisi nomor 18. Ini dia Nuka yang minggu ini juga kembali harus turun 4 peringkat di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, dari posisi nomor 14 bergeser ke posisi nomor 18. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Dengarkan Sonora Network. Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya, selain Anda juga yang masih bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, Hans mau sapa juga nih buat Anda yang lagi mendengarkan di streaming ya, www.sonora.co.id ataupun juga di www.sonora.id. Masih bersama dengan saya, Hans Christian, sahabat Sonora, di posisi nomor 17. Berikut ini Hans punya satu lagu yang mengikuti tren dari Nuka. Ini harus kembali turun 4 peringkat di minggu ke-15-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Setelah sebelumnya berada di posisi nomor 13, tapi untuk minggu ini harus puas berada di posisi nomor 17 saja. Siapakah dia? Yes, ini dia Bernadia dengan judul Kita Buat Menyenangkan.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Dari satu lagu Bernadia, Hans ajak Anda untuk bisa mendengarkan satu lagu dari Sheila on Seven yang minggu lalu baru saja menjadi pendatang baru di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. But this week sudah langsung melejit naik 4 peringkat ya, luar biasa. Dari posisi nomor 20 ke posisi nomor 16 akan kembali hadir untuk Anda. This is Sheila on Seven dengan judul Sederhana.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tadi Shalon 7 minggu lalu jadi pendatang baru, ternyata di minggu ini sudah berada di posisi nomor 16. Juicy Lucy juga kelihatan gak mau kalah sahabat Sonora. Ini sama, minggu lalu menjadi pendatang baru, minggu ini juga kembali berhasil naik 4 peringkat. Luar biasa ya, langsung bergeser dari posisi nomor 19, naik melejit berada di posisi nomor 15. Juicy Lucy dengan lagu berjudul Gurun Hujan.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: kami di Sonora Network.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, traffic and music.
0: News, traffic, and music.
1: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Masih menemani Anda langsung dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kali ini Hans putarkan satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa yang kembali berhasil naik 2 peringkat di minggu keduanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. And so far ini menjadi lagu yang cukup bisa dinikmati oleh banyak sahabat-sahabat Sonora ya, karena banyak yang komentar-komentar juga soal lagu satu ini. Satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa naik 2 peringkat dari posisi nomor 16 ke posisi nomor 14. Senang dengar suaramu lagi.
1: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu ketiga bagi satu lagu dari Salma Salsabil yang minggu lalu ada di posisi nomor 15, tapi ternyata minggu ini kembali berhasil naik ke posisi nomor 13. Wah, ini terus ya, perlahan tapi pasti peringkatnya terus mencetakkan prestasi yang cukup baik untuk bisa menemani Anda beraktivitas. Satu lagu berjudul Hacu ya akan kembali hadir di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bertahan di posisi yang sama, satu lagu dari Vanessa Zee kelihatannya masih betah berada di posisi nomor 12 sahabat Sonora. Kolaborasi bersama dengan Roni Parulian ini menghadirkan untuk Anda sebuah lagu berjudul Takkan Terulang yang masih bertahan di posisi nomor 12, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana weekend Anda, sahabat Sonora? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aktivitas Anda juga berjalan dengan baik. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Hans temani dulu. Kalau tadi sudah dengan lagunya Vanessa Si dan juga Roni Parulian, kali ini Hans putarkan satu lagu dari Pamungkas yang ternyata di minggu kelimanya juga masih memilih untuk bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu, berada di posisi nomor 11. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Itgitaf menggandeng penyanyi pria yang sedang naik daun, Baskara Putra alias Hindia, dalam karya terbarunya bertajuk Masih Ada Cahaya. Kolaborasi perdana mereka jadi salah satu materi dari album anyar Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Lagu Masih Ada Cahaya ini terinspirasi dari ayat Alkitab, mengangkat tema tentang manusia yang hidup berdampingan dengan trauma, rasa kecewa, dan sisi gelap dalam dirinya. Tapi melalui liriknya, Itgitaf ingin meyakinkan kepada kita bahwa harapan akan selalu hadir, bahkan ketika seseorang merasa kehilangan arah. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Itgitaf dan Hindia, Masih Ada Cahaya.
2: Fresh Hit Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10. Satu lagu yang mengisi posisi 10 adalah Raisa dan juga Barsena Bestandi yang kembali harus mengalami penurunan 3 peringkat di minggu ke-14-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu berjudul Bila akan hadir menemani Anda di sore hari ini.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu ke-12 berada di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Satu lagu yang sempat menduduki posisi teratas di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia ternyata untuk minggu ini harus kembali mengalami penurunan setelah sebelumnya harus merelakan berada di posisi nomor 6. Ternyata minggu ini harus merelakan turun kembali 3 peringkat ke posisi nomor 9. Ini dia Ivan Seventeen dengan lagu berjudul Jangan Paksa Rindu.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat-sahabat Sonora, masih ditemani bersama dengan saya Hans Christian, tentunya menemani Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 21 Juni 2026. Kali ini Hans temani dengan satu lagu yang berada di posisi nomor 8, di mana diisi dengan satu lagu dari Bernadia yang berhasil naik 2 peringkat di minggu ketujuhnya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu berada di posisi nomor 10, minggu ini berhasil berada di posisi nomor 8. Satu lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pasien nomor 3, silakan masuk.
2: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
3: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
2: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
2: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
4: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
5: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
6: Kalau tadi sudah satu lagu dari Bernadia menemani Anda, kali ini giliran satu lagu dari Fanny Sugi yang akan menemani sahabat-sahabat Sonora di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Satu lagu yang kembali berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 9, berhasil berada di posisi nomor 7. Satu lagu yang bertemakan kota Yogyakarta. Ini dia Jogja, lantai 2.
5: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Teman satu batch dari Fanny Sugi yang masuk ke Sonora Chart-nya ini berbarengan, sahabat Sonora. Ada satu lagu dari NBD juga ya. Ini ternyata masih setia bersama dengan Fanny Sugi ya. Karena naiknya juga masih konsisten bersamaan. Dua peringkat. Setelah sebelumnya berada di posisi nomor 8, ternyata satu lagu dari NPD kembali berhasil naik 2 peringkat ke posisi nomor 6. Ini dia Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Ya sahabat Sonora, masih bersama dan saya Hans Christian menemani Anda beraktivitas di hari Minggu ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kelihatannya untuk episode 21 Juni 2026 ini adalah episode yang mempunyai rekor paling banyak lagu-lagu yang bertahan di posisi yang sama. Tadi sudah ada dua lagu sebelumnya. Ternyata posisi nomor 5 juga diisi dengan satu lagu yang masih bertahan seperti minggu lalu. Ada Budi Doremi di posisi nomor 5 dengan satu lagu berjudul Ada Untukmu.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

Ya, bersama kami di Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hits Sonora. Penyanyi muda pendatang baru dari Semarang, Rakano, dikenal luas usai viral melalui videonya mengcover lagu Leto Ruang Rindu di media sosial TikTok. Karena tingginya respon yang ia dapat, Rakano pun akhirnya secara resmi merilis versi remake lagu Ruang Rindu. Berkat cover tersebut, dalam waktu 1 minggu saja, pengikut Instagram dan TikTok Rakano meningkat masing-masing sampai 6.000 followers. Dan dari sisi produksi, Rakano menambahkan beberapa notasi baru tanpa mengubah melodi dan lirik aslinya yang sudah ikonik. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Rakano, Ruang Rindu. Fresh Hit Sonora.

0: seputar-putarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Next Hans, update Anda dengan satu lagu berikutnya yang berada di posisi nomor 4 ya. Sebelum nanti kita akan mengarahkan 3 besar Sonora Chart lagu-lagu Indonesia siapa saja, kita ke posisi nomor 4 dulu. Ada satu lagu yang minggu lalu menjadi juaranya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia alias menduduki posisi nomor 1. Tapi ternyata untuk minggu ini harus langsung keluar dari 3 besar ya. Harus puas berada di posisi nomor 4 saja. Ini dia Enau featuring dengan Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora. Kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar di edisi 21 Juni 2026? Bisa Anda tebak, sahabat Sonora, kalau tadi rajanya, pemenangnya sudah keluar dari 3 besar. Artinya ini ada yang masuk ke 3 besar yang minggu lalu tidak ada di posisi 3 besar ini. Kira-kira siapa? Dan ternyata ini adalah Arfian Dwi yang berhasil masuk naik ke 3 besar. Dari sebelumnya ada di posisi nomor 4, tapi minggu ini berhasil berada di posisi nomor 3. Arfian Dwi dengan Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: 10 minggu berada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Ternyata membawa satu lagu dari Gia Indrawari kembali berhasil naik satu peringkat setelah sebelumnya ada di posisi nomor 3. Ternyata minggu ini berhasil menduduki posisi runner up. Please welcome Gia Indrawari 1000 kali.
0: Runner up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Dan ini dia sahabat Sonora pemenangnya untuk minggu ini, Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 21 Juni 2026. Satu lagu yang minggu lalu menjadi runner-up di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil menjadi juaranya. Siapa lagi kalau bukan Sal Priyadi yang hadir untuk Anda dengan satu lagu berjudul Ada Titik-Titik di Doa.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik menemani Anda tentunya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia with me Hans Christian. Dan buat yang ketinggalan, jangan khawatir, Anda bisa langsung cek saja postingan terkini di Sonora FM 92 untuk mengetahui siapa saja yang berhasil masuk di Sonora Chart minggu ini. Dan buat Anda-anda yang masih pengen tahu kira-kira siapa saja yang kembali hadir di Sonora Chart minggu depan, jangan sampai terlewatkan ya. Setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, Hans Christian akan selalu hadir menemani Anda di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network, tentunya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Akhir kata, saya Hans Christian harus pamitan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati sisa-sisa weekend Anda and have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Okay, let's go.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Radio Weekend Music. Hai sahabat Sonora. Wah, sudah lama nih saya tidak menyapa Anda di Minggu malam. So inilah saat yang tepat untuk saya menemani Anda di sisa-sisa hari libur menuju hari Senin lagi di esok hari. Saya pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Sonny Wicaksono di sini akan menemani Anda selama 4 jam ke depan ya, dari pukul 18 sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat di Sonora Weekend. Lagu-lagu terbaik sepanjang malam ini akan saya siapkan untuk Anda, oke? Okay?

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono yang baru saja memulai gelaran Sonora Weekend malam sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sudah mau pulang atau mungkin yang lagi jalan on the way. Mungkin on the way-nya ke stasiun, ada yang pakai KRL, teman-teman. Karena kalau pakai KRL tuh murah, meriah ya kan. Apalagi kalau mainnya ke kota tuh. Wih, stasiunnya tuh dekat banget ya kan sama kota tua tuh. Tinggal jalan kaki ya udah nyampe ke stasiun Jakarta Kota. Tapi buat Anda nih yang biasanya mobilitasnya menggunakan KRL yang arah ke Bogor, naiknya dari stasiun Kota, pasti akan melewati stasiun Gambir. Bertanya-tanya dong, kenapa ya Gambir itu selalu dilewatin gitu, nggak melayani naik turun penumpang KRL ya kan? Karena kita tahu Gambir ini kan masih jadi stasiun untuk kereta api jarak jauh only. Tapi dalam waktu dekat nih sahabat Sonora ya, sampai ya targetnya 2028, stasiun Gambir ini bakal jadi stasiun nasional terintegrasi dengan yang namanya KRL. Karena sekarang ini Gambir bakalan direnovasi, bukan cuma sekedar proyek untuk mempercantik stasiun, tapi upaya mengubah simpul lama di pusat Jakarta jadi titik temu kereta jarak jauh, KRL, dan angkutan kota yang lebih rapi lagi. Nah, sebelum KRL ini benar-benar masuk ke stasiun Gambir, stasiun ini sudah lebih dulu ditopang jaringan bus kota seperti Transjakarta, sehingga nantinya tantangan terbesarnya bukan cuma membangun peron baru, tapi juga bikin perpindahan antar moda jadi terasa lebih mulus lagi. Nah, dalam beberapa jam ke depan, kita akan coba ulas nih, bagaimana stasiun Gambir kesiapannya dan persiapannya untuk bisa jadi stasiun nasional terintegrasi dengan KRL yang targetnya akan selesai di tahun 2028. Masih cukup lama sih ya, tapi kalau kita nungguinnya dengan enjoy, pasti nggak akan lama juga kok.

Sonora FM 92 Jakarta News from Weekend Music ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti jam 10 malam sahabat Sonora. Kita mau bahas tentang stasiun Gambir nih. Pasti stasiun Gambir ini akan langsung mengingatkan Anda kalau Anda mau bepergian jauh, bepergian keluar kota. Karena stasiun Gambir ini kan adalah stasiun kereta api jarak jauh, ya kan sahabat Sonora. Tapi ini sekarang ini Gambir sedang diarahkan untuk naik kelas karena pemerintah menyiapkan renovasi besar stasiun Gambir supaya bisa jadi stasiun nasional yang terintegrasi nantinya dengan KRL juga. Arahan renovasi ini disampaikan pada 11 Juni 2026 sahabat Sonora, dan target durasi pengerjaannya itu sekitar 2 tahun atau rampungnya pada tahun 2028, dan arah fungsinya itu nantinya akan sebagai stasiun nasional. Tidak hanya melayani penumpang kereta api jarak jauh, tapi nantinya juga bisa melayani penumpang kereta commuter line atau KRL. Wah, ini pasti kalau yang suka ke stasiun Gambir pasti bertanya-tanya dong ya. Aduh, nanti bakalan menumpuk kan nih, peronnya kan cuma segitu aja. Ditambah sama KRL, apakah nanti gak semakin banyak, gak semakin crowded? Nah, tenang dulu nih sahabat Surah. Di segmen sebelumnya kita akan coba ulas lagi ya, bagaimana modernisasi atau renovasi yang akan dilakukan stasiun Gambir akan bisa semakin nyaman lagi ke depannya.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih ada Sonora Wicaksana nih di Sonora Weekend sahabat Sonora, yang lagi bahas soal stasiun Gambir yang sebentar lagi, gak sebentar lagi banget sih ya, karena masih 2 tahun lagi sih targetnya. Iya lah kalau gitu ganti. Yang tidak lama lagi akan lebih modern dan akan lebih cantik, akan lebih advance lagi, karena stasiun Gambir ini akan dirancang sebagai stasiun nasional yang juga terintegrasi dengan yang namanya KRL. Kalau selama ini stasiun Gambir itu dilewatin doang ya sama KRL. Nah nantinya targetnya ini tahun 2028 akan bisa dilewati oleh KRL sahabat Sonora. Karena pemerintah dan PT KAI saat ini tengah memodernisasi stasiun Gambir ya, menyoroti penanganan perlintasan sebidang sebagai bagian dari pembenahan jaringan kereta ini. Sebagai informasi, PT KAI dan pemerintah sudah menutup 172 titik perlintasan sebidang. Kemudian juga telah dilakukan pemasangan palang pintu sebanyak 1148 titik, dan juga 490 titik sudah dalam proses penutupan. Nah, nantinya nih sahabat Sonora, salah satunya juga adalah stasiun Gambir yang akan lebih dibikin integrasi lagi, termasuk juga dari sisi dari sisi transportasi penopangnya. Karena kan percuma ketika nanti sudah melayani penumpang KRL, aksesnya sulit ya kan. Pastinya butuh transportasi umum lain seperti Transjakarta misalkan, atau udah monit-monit yang lain. Seperti apa? Kita coba ulas lagi nanti di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Halo sahabat Sonora, masih setia ya menemani Anda. Ini ada saya Sonny Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita tahu bahwa stasiun Gambir ini adalah stasiun kereta api jarak jauh ya, tapi targetnya tahun 2028 KRL nanti bisa masuk juga nih, bisa melayani naik turun penumpang di stasiun Gambir. Tapi sebelum KRL masuk, Gambir ini sudah punya akses bus loh sahabat Sonora. Jadi tidak perlu lagi selama ini kan kalau mau ke stasiun Gambir misalkan naik KRL dulu ya, pasti berhentinya di stasiun Gondangdia. Terus habis itu naik atau stasiun Juanda, sorry. Habis itu naik ojek online atau taksi online ya kan. Nah, ini udah enggak usah lagi nanti karena Gambir ini sudah punya akses bus. Koneksi lanjutan dari Gambir ini masih banyak bergantung sebenarnya pada moda jalan seperti Transjakarta ya. Titik BRT pada peta pusat kota itu Gambir dan Gambir 2. Kemudian rute Transjakarta yang terhubung itu koridor 2, 3, 5C, 7F, 1P dan lainnya. Kemudian titik pusat kota terkait itu ada Monas, kemudian Balai Kota, Juanda sama Masjid Istiqlal juga.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih ada Sonora Wicaksono nih di Sonora Weekend. Ingat ya, sahabat Sonora, kalau hari Minggu itu, hari Sabtu dan Minggu, malam itu gak ada MKM ya. Jadi ini saya masih lihat nih ada requestan, masih ada permintaan lagu yang masuk. Saya ingatkan lagi kepada Anda, MKM ini tidak mengudara di malam hari kalau weekend ya. Sabtu dan Minggu itu hanya di siang saja. Jadi AMKM malam itu hanya Senin sampai Jumat. Tapi tenang saja, masih banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan yang anak-anak pastinya. Kemudian juga informasi-informasi ringan ya, seperti stasiun Gambir, sahabat Sonora, yang dipersiapkan akan kembali melayani penumpang KRL, yang mana target ini tahun 2028 renovasinya, sahabat Sonora. Sebenarnya bukan hal yang baru juga sih ya, kalau KRL nanti akan berhenti di Gambir lagi, karena dulu juga memang KRL sempat berhenti melayani naik turun penumpang di stasiun Gambir. Dan sekarang akan dilakukan renovasinya, sahabat Sonora, targetnya sampai tahun 2028. Dan indikator suksesnya ini bukan hanya selesai ya, tapi renovasi Gambir ini sebaiknya dinilai dari kualitas layanan setelah beroperasi, terutama soal ketepatan waktu. Kita bicara dulu soal bagaimana ketepatan KRL Jabodetabek yang sudah berlangsung selama triwulan 1 di tahun ini. Dari sisi keberangkatan, nilainya mencapai 96,9%, sahabat Sonora. Dan tingkat ketepatan kedatangannya 95,9%, yang mana itu masih tinggi ya, termasuk tinggi. Jumlah perjalanan sendiri yang saat ini berlangsung per hari itu ada 1.065 perjalanan ya, sahabat Sonora. Dan dari tahun ke tahun jumlah pengguna KRL itu semakin naik. Di tahun 2025 jumlah pengguna KRL Jabodetabek itu ada lebih dari 82 juta penumpang. Dan di tahun 2026 angkanya bertumbuh sebanyak 7%. Di angka hampir 88%. Pastinya nanti di tahun 2028 angkanya makin tumbuh lagi ya. That's why stasiun Gambir sebelum nantinya melayani penumpang KRL lagi akan direnovasi dan akan dimodernisasi lagi. Optimis dengan modernisasi dari stasiun Gambir ini bisa semakin nyaman nantinya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend, sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingatkan lagi, tidak ada bosan-bosannya kalau Sabtu dan Minggu itu tidak ada AMKM malam ya, sahabat Sonora. Jadi tidak usah kirim-kirim chat lagi, request lagu ini, request lagu ini. Kalau AMKM malam itu hanya di Senin sampai Jumat saja ya, sahabat Sonora. But anyway, kita akan beranjak lagi untuk membahas hal menarik lainnya, sahabat Sonora. Pastinya Anda kalau sekarang ini ya, kalau jajan sesuatu, jajan makanan atau minuman atau beli makan di restoran segala macam, itu sekarang udah mulai jarang ya, bayarnya pakai tunai gitu. Antara pakai debit card atau credit card, atau yang paling simple, kris. Atau orang-orang masih nyebut QRIS ya, padahal sebutan yang benernya adalah kris. Kris ini adalah salah satu terobosan yang sangat-sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Kan tidak perlu lagi bawa dompet tebal-tebal, cukup bawa handphone asal baterainya full, asal koneksinya bagus, udah bisa langsung bayar. Tinggal scan, langsung bayar deh ya. Dan otomatis ya, turis-turis dari mancanegara yang kesini juga harus bisa beradaptasi dong untuk bisa menggunakan kris ya kan. Karena sekarang udah mulai dipakai bahkan di gerobakan-gerobakan, sahabat Sonora. Dan penggunaan kris oleh wisatawan asing di Indonesia ini ternyata terus menunjukkan tren positif loh. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi kris cross-border dari turis asing itu mencapai 4,3 triliun rupiah sampai bulan Mei 2026. Ini jauh lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan penggunaan kris oleh WNI di luar negeri yang hanya sebesar 1,47 triliun rupiah. Malaysia, kemudian China, dan Singapura itu jadi negara dengan jumlah pengguna kris terbanyak saat berkunjung ke Indonesia. Dan di sisi lain, adopsi kris tap juga ternyata terus meningkat loh, terutama di sektor transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta juga, yang menyumbang sekitar 95% penggunanya. Dan Bank Indonesia mencatat ada 3,2 juta merchant ya yang telah mengadopsi kris tap dengan volume transaksi mencapai 634 ribu transaksi dan nilai transaksi sebesar 6,3 triliun rupiah. Tapi di samping kemudahannya, kita jadi lebih gampang gak sih sekarang buat mengeluarkan duit sejak adanya kris ini? Tahu-tahu udah makin habis aja nih uangnya.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sony Wicaksono masih jadi teman Anda di Sonora Weekend sampai jam 10 atau sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini sekarang saya ingatkan lagi sahabat Sonora ya, kalau Sabtu dan Minggu malam tidak ada AMKM, oke? Jadi simpan dulu permintaan lagunya untuk nanti AMKM malam mengudaranya setiap Senin sampai Jumat ya. Tapi biasanya kalau ngomongin soal AMKM tuh, saya paling sering menemukan sahabat-sahabat Sonora yang request lagunya Agnes Mo atau Agnes Monica. Karena memang Agnes Monica kurang populer apa lagi ya kan. Sekarang dia sudah bermukim di Amerika

Serikat, sudah go internasional, namanya sudah harum, mengharumkan nama Indonesia, sahabat Sunroy. Dan makin harum lagi, makin menorehkan prestasi di kancah internasional setelah Agnes Mono ini resmi bergabung sebagai pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru bertajuk Groove Tales. Kabar ini diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya Agnes Mono dan jadi pencapaian baru nih dalam perjalanan karirnya di industri hiburan global. Dan dalam proyek tersebut, Agnes itu akan berkolaborasi dengan sederet bintang Hollywood ternama seperti Halle Bailey, kemudian Ansel Elgort, Alan Rickman, J.B. Smooth, hingga Cilla Green. Sebagai informasi bahwa film animasi Groove Tales ini diproduksi oleh Imprint Entertainment dan disutradarai oleh Bob Logan yang dikenal lewat The Lego Ninjago Movie. Dan proyek ini juga akan diperkenalkan di Annecy International Animation Film Festival di Prancis, salah satu festival animasi paling bergengsi di dunia. Bangga sekali jadi warga Indonesia. Aku mendukungmu, Agnes.

0: goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Saya masih setia nih bersama Anda sahabat Sonora, Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagaimana hari minggunya sahabat Sonora? Sudah puas dong ya untuk beristirahat, untuk jalan-jalan ya kan? Dan saya harap sih semoga dalam sepekan terakhir ini Anda sudah mendengarkan kabar-kabar baik. Ya meskipun masih ada kabar-kabar yang bikin kita jadi mengernyitkan dahi, mengelus dada ya kan. Tapi di samping kabar-kabar yang dar-der-dor dari kebijakan-kebijakan segala macam, kita untungnya sebagai rakyat Indonesia masih banyak deh ya mendengar kabar-kabar baik, terutama dari anak-anak Indonesia sahabat Sonora. Karena nih baru saja Kiandra Ramadipa ini adalah pembalap muda Indonesia yang finish terdepan pada ajang balapan FIM Moto3 Junior World Championship. Ini adalah kejuaraan dunia di Moto3 untuk kelas junior ya. Dia menjuarai di sirkuit Estoril, Portugal di hari Minggu 14 Juni 2026. Kemudian tidak hanya dari dunia olahraga juga ya, tapi juga dari dunia musik nih. Musisi Indonesia yang lagi ngetren sekarang, Baskara Putra atau Hindia, meraih penghargaan Special Award di ajang Music Awards Japan 2026. Bayangkan, musisi Indonesia bisa dapat penghargaan di Jepang lewat lagu populernya yakni Everything You Are. Apakah hanya itu saja? Tidak, itu saja sahabat Sonora. Ada lagi nih ya, kalau Anda sering main ke pasar malam, itu pasti kan menemukan salah satu wahananya tong setan. Anda pikir tong setan hanya ada di Indonesia saja? Oh, jangan berpikir seperti itu. Karena ada sosok perempuan bernama Carmila Purba. Dia ini adalah perempuan asal desa Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dia jadi perempuan Indonesia pertama yang tampil sebagai joki tong setan di Inggris. Bayangkan, orang-orang Inggris nonton tong setan yang mainnya orang Indonesia juga. Memang sudah dilatih ini ya di pasar malam-pasar malam. Jadi begitu nyampe di Inggris langsung bikin orang-orang Inggris terpukau. Luar biasa memang Indonesia, ada-ada aja kabar baiknya.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music sudah hampir selesai. Sony Wicaksono menemani Anda karena sekarang sudah hampir jam 10 malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi akan ada lagu klasik nih di jam 10 ya, di pukul 22 sampai 00 waktu Indonesia Barat di Sonora Classic Night. Tapi saya mau ucapkan dulu terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ya. Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a good night.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Terus bersama kami di Sonora Late Night Show. Jam musik terbaik Sonora FM.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show. When I first saw you.

Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Pasti nih ya, dalam hati Anda yang mendengarkan, kok jadi suaranya cowok? Biasanya kalau Senin pagi kan suaranya Rara Kalesaran. Pagi ini sekarang gantian yang ganteng-ganteng menemani Anda ya. Kalau biasanya cantik-cantik, sekarang ada saya Sony Wicaksono. Akan menggantikan dulu sementara Rara Kalesaran di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini bisa menjadi pagi yang cerah untuk Anda, bangun dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau toh Anda kurang enak badan, semoga cepat disegarkan lagi badannya, semoga cepat sehat. Kemudian yang ulang tahun, happy birthday sahabat Sonora. Dan yang mau on the way ke jalan juga hati-hati ya. Nanti akan kami update juga informasi lalu lintas hanya untuk Anda di Sonora Pagi.

0: Morning Inspiration.
1: Dalam riuh rendah kehidupan manusia, kita seringkali mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi. Namun di dunia para hewan, mereka hanya mengenal satu bahasa tunggal, yakni kesetiaan yang utuh. Sebuah ketulusan yang terkadang justru harus dibayar dengan luka yang teramat dalam. Seperti kisah Toby, seekor kucing dari Amerika Serikat yang tidak pernah mengerti mengapa ia dibuang oleh keluarga yang sangat ia cintai. Didorong oleh rasa rindu yang membuncah, Toby si kucing berjalan kaki menempuh jarak 19 km menuju rumah majikannya. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, dengan kaki-kaki kecilnya yang mulai melepuh, ia terus melangkah. Tak peduli berbagai bahaya yang ia temukan, ia terus berjalan hanya karena ingin kembali ke rumah yang ia kenal, kepelukan orang-orang yang ia anggap sebagai dunianya. Namun, kepulangan Toby di rumah majikannya tidak disambut dengan air mata kebahagiaan. Setibanya di ambang pintu, pemiliknya justru membuangnya ke tempat penampungan, bahkan meminta agar Toby disuntik mati. Cinta tulusnya dibalas dengan penolakan mutlak. Namun beruntung, takdir belum menutup mata. Seorang perempuan bernama Jennifer yang berhati mulia hadir, mengadopsi Toby dan memberinya rumah yang benar-benar hangat. Sahabat Sonora, kisah Toby si kucing ini adalah cermin bagi kita semua. Hewan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluh saat terlantar atau memprotes ketika mereka disakiti. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sekeping hati yang pasrah pada manusia yang merawatnya. Maka dari itu, sayangilah hewan-hewan di sekitar kita, terutama mereka yang telah mempercayakan hidupnya di bawah atap kita. Jangan pernah mengkhianati sebuah kesetiaan yang tidak bisa berbicara. Bertemu dengan hewan peliharaan mungkin hanya satu bab kecil dalam hidupmu, tapi baginya, kamu adalah seluruh kisahnya.

0: Morning Inspiration.
1: Ada seorang petani yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9x6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila.

2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Basa Diman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sony Wicaksono di Sonora Pagi kali ini. Bukan Rara Kalesaran ya. Biasanya Rara yang jadi teman Anda kalau Senin pagi. Sekarang Sony Wicaksono dulu ya. Semoga berkenan. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Happy birthday untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Dan gak cuman Anda saja, tapi kota Jakarta, kota kita tercinta, lagi merayakan ulang tahun ya nih. Tanggal 22 Juni, pas banget memang hari Senin ini, 22 Juni adalah hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Udah hampir 500 tahun loh ya. Dan karena hari ini ulang tahun Jakarta, jadi nih Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengonfirmasi akan ada something special untuk Anda warga Jakarta. Sejumlah kado spesial nih sudah disiapkan oleh Pemprov DKI. Pemberian akses gratis kalau Anda ke Taman Margasatwa Ragunan, kemudian ke Taman Impian Jaya Ancol. Juga hari ini Rp1 kalau Anda naik MRT, juga naik Trans Jakarta. Asik, bisa keliling Jakarta gratis.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Cek Solo di Sonora Pagi. Kaget ya? Jangan kaget dong. Biasanya kan yang nemenin pagi-pagi hari Senin tuh Rara ya. Sekarang Sony dulu aja yang menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sonora Pagi. Spesial hampir 5 abad Jakarta. Sekarang HUT ke-499 Jakarta nih, 22 Juni. Dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan kado spesial untuk Anda. Jadi dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Jakarta, Ancol dan Ragunan ini menggratiskan tiket masuk selama 3 hari. Tanggal 22, which is hari ini. Kemudian kalau ada yang komen, ya 22 kan hari Senin, Mas Oni, mana bisa liburan? Tenang, 27 sama 28 tuh hari Sabtu dan Minggu. Berarti pekan depan ya, weekend nanti. Itu juga masih gratis. Jadi 3 hari itu hari ini Senin, Sabtu sama Minggu nanti. Ancol sama Ragunan. Jadi silahkan, itu sepanjang hari loh. Dari jam 5 sampai jam 11 malam, sahabat Senora. Kalau Ragunan yaitu sepanjang operasional jamnya ya. Tuh, jadi bisa dimanfaatkan ya untuk Anda mungkin yang nanti hari Minggu atau hari Sabtu weekend nanti mau dipakai healing, bisa. Ke Ragunan tuh worth it loh. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu baru sempat ke Ragunan. Ternyata adem ya kan kalau pagi-pagi, terus bisa ketemu binatang juga, bersih. Kalau yang mau ke healingnya anak-anak pantai, lihat sunset, bisa tuh ke Ancol juga.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck atau jembatan donat di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Pembangunan jembatan donat ditargetkan rampung pada 2028 mendatang. Pramono mengklaim jembatan donat akan mengintegrasikan 6 moda transportasi mulai MRT, LRT, Transjakarta, Kereta Bandara hingga KCI, sehingga warga yang hendak transit akan lebih mudah. Beralih ke berita internasional, Iran telah mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz setelah Israel menggempur Lebanon. Melansir AFP, militer Amerika Serikat tetap hadir dan waspada untuk memastikan semua aspek perjanjian dengan Iran dipatuhi dan berlaku penuh. Diketahui sebelumnya ketegangan baru terjadi ketika negosiator Amerika Serikat dan Iran diperkirakan berada di Swiss untuk melanjutkan pembicaraan mengenai implementasi perjanjian tersebut.
0: Demikian, Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat pagi untuk Anda yang sudah melakukan perjalanannya di pagi ini. Kami meneruskan informasi dari pendengar Pak Dave ya di Tol Bonjer arah Tangerang mulai stuck dari kilometer 8 plus 600 sebelum exit ke Karang Tengah. Terima kasih atas informasinya Pak Dave. Kemudian juga dari TMC Polda Metro Jaya, kami juga meneruskan beberapa informasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi sampai dengan Slipi saat ini terpantau ramai lancar. Dan dari ruas tol lainnya sahabat Sonora, dari Jasa Marga kami juga meneruskan informasi di Tol Jor E atau Tol Jor East ya, dari Taman Mini ke Rorotan termasuk arah sebaliknya lancar. Berikutnya untuk lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang saat ini sedang dipasang rambu kontraflow setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3 plus 400. Dan untuk tol dalam kota saat ini juga sedang dipasang rambu kontraflow di lajur kanan mulai dari Senayan kilometer 8 sampai dengan Halim kilometer 1 plus 300. Silakan untuk Anda yang start untuk berlalu lintas pagi ini bisa menyampaikan lalu lintas di Jakarta yang Anda lalui ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Good morning, sahabat Sonora. Biasanya kalau hari Senin ada Rara Kalesaran ya. Ini juga ada yang sapanya Rara nih, Ibu Lena. Kalau hari ini khusus Senin pergantian pemain dulu dari Rara ke Sony Wicaksono ya, sampai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pas banget hari ini adalah hari ulang tahun ke 499 DKI Jakarta, 22 Juni 2020-nya. Udah hampir 5 abad nih usianya sahabat Sonora. Kita nanti akan bahas full mengenai ulang tahun Jakarta, akan ada apa saja nanti perayaannya, kemudian akan ada kado spesial juga buat kita ya yang beraktivitas di Jakarta. Yang jelas nanti kita juga akan buka topiknya mengenai harapan ya bagi kita nih. Gak cuma warga Jakarta aja sih, tapi juga semua yang hidup menggantungkan nafas dan rupiahnya di Jakarta. Kira-kira apa nih harapannya sahabat Sonora untuk Jakarta di umurnya sekarang udah hampir menginjak 5 abad. Apakah macet dan banjir yang berkurang? Template itu mungkin dari tahun ke tahun, atau pelayanan publik atau fasilitas umumnya ditingkatkan lagi, atau harapannya diperbanyak nih untuk ruang terbuka hijau. Boleh ya, kita sampaikan harapannya boleh, mau lewat voice note silakan lebih bagus, lewat chat juga boleh, kalau mau panjang lebar juga silakan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200 sebagai pembuka nih ya untuk pagi ini. Kita putar, karena ini ulang tahun Jakarta jadi gak pas dong ya kalau kita putarkan lagu daerahnya. Kicir-kicir nih yang dibawakan oleh grup 10 to 5 di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, Lighthouse Family dengan Lost in Space di Sonora Pagi. Kali ini bersama Sony Wicaksono dulu. Kalau biasanya Rara yang Senin nih, sekarang Seninnya ditemenin sama yang tampan-tampan dulu aja ya. Sampai jam 10 pagi nanti. Selamat ulang tahun untuk Jakarta, kota kita tercinta, tempat kita mengadu nasib, tempat kita hidup dan bernafas, tempat berkeluh kesah. Sekarang usianya udah masuk ke 499, sahabat Nora. Hampir 5 abad loh umurnya. Dan Pemprov DKI ini ya sudah meluncurkan tema. Temanya kalau tahun ini tuh adalah merepresentasikan arah perkembangan ibu kota yang terus bergerak menuju kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Temanya adalah menuju 5 abad Jakarta. Ini identitas yang tegas ya sahabat Nora, untuk bisa menggambarkan optimisme juga semangat kolaborasi masyarakat Jakarta dalam menghadapi masa depan kota. Temanya bergerak menuju era baru Jakarta ya, dimana Jakarta ini di usianya ke 499 harapannya melangkah maju menuju usia 5 abad dengan visi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dan ini adalah transisi juga ketika arah masa depan Jakarta semakin terlihat jelas. Itu harapan bagi kota Jakartanya sendiri di usianya ke 499, berharap jadi kota yang lebih modern dan lebih inklusif lagi, artinya milik kita bersama. Kalau harapan Anda nih ya yang hidup sehari-hari di Jakarta, apa sih buat tahun Jakarta yang baru ke 499 ini? Ada Pak Nur Rofiq, karena banyak pengalaman di pelayanan publik yang buruk, jadi harapannya semoga pelayanan publik terus diperbaiki. Karena pelayanan publik ini jadi salah satu PR juga ya buat Jakarta. Tidak hanya transportasi umum, tidak hanya fasilitas umum, tapi juga yang lain-lain juga ya. Termasuk juga kalau kita lihat, misalkan seperti lebih yang paling simpelnya adalah trotoar ya. Kalau yang kita lihat trotoar yang cantik itu ketika kita sampai di Jakarta Pusat atau Selatan. Tapi kalau kita main ke daerah Timur atau Barat, wah masih cukup banyak ya persoalannya. Sekalian salam dari Cikarang Selatan, Mendung Manja. Ada juga di sini Pak Sandra ya, Marciananto. Harapannya ini... Oh, ini bukan menyampaikan harapan ya, lebih ke traffic info. Kalau ada Pak Haryanto Jaya deh sekarang. Kalau harapannya buat Jakarta, angkutan kota gratis, terus juga diperluas, sekolahnya full gratis plus beasiswa, infrastruktur tanpa macet, PDAM dikuasai negara sesuai undang-undang, dan tempat parkirnya dibangun yang lebih proper lagi. Terakhir deh, dari Mas Bodong ya, semoga Jakarta bisa aman dari preman dan parkir liar harapannya. Boleh untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan juga harapannya seperti apa untuk Jakarta di usia yang baru 499, silakan sampaikan harapannya ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya. Murid Sang Penyihir diadaptasi dari puisi oleh Goethe berdasarkan dongeng Yunani kuno. Dahulu hiduplah seorang penyihir tua bersama seorang muridnya yang masih muda. Suatu hari, kakek penyihir harus pergi ke kota untuk urusan penting. Jadi, ia harus meninggalkan muridnya sendirian di tempat kerjanya.
2: Nah, selama aku keluar, tolong isi bak air yang hampir kosong. Lalu, lantainya juga dipel ya, nak.
3: Baik deh, kek.
1: Setelah gurunya pergi, si murid melotot ke arah bak air yang besar itu.
3: Ember yang kakek punya kecil sekali. Mana cukup buat mengisi bak sebesar ini? Aduh, pasti lama sekali ini.
1: Lalu terlintaslah ide di benaknya untuk menggunakan sihir seperti yang sering dilakukan gurunya. Ia menatap sapu di sudut ruangan dan mulai mengucapkan mantra.
3: Wahai akar dan ranting tua, hidupkanlah sapu ini untukku.
1: Tiba-tiba sapu itu mulai bergerak. Pelan-pelan dua tangan dan dua kaki tumbuh dari gagang sapu tersebut.
3: Berhasil juga mantraku. Wahai sapu, ambilkanlah ember itu dan bawakan aku air sekarang juga.
1: Tanpa ragu, sapu itu berlari ke sungai dan kembali dengan ember penuh air untuk dituangkan ke dalam bak. Tanpa perlu perintah tambahan, sapu itu terus mengulangi tugasnya dengan penuh semangat. Dan dalam sekejap, bak air hampir penuh.
3: Ah, bagus sekali. Sekarang kamu bisa berhenti.
1: Namun, sapu itu tidak mendengarkan ucapannya. Sapu terus berlari keluar dan masuk membawa air.
3: Waduh, sudah cukup ini.
1: Sapu itu tetap tidak mau berhenti. Air di dalam bak pun mulai meluap dan membanjiri lantai.
3: Aduh, tolonglah, tolong berhenti.
1: Dengan panik, ia mencoba mengingat mantra untuk menghentikan sapu itu. Namun sayangnya dia lupa. Air kini sudah setinggi dadanya. Sudah merasa hampir menyerah, sang murid mengambil kapak milik gurunya dan mengayunkannya dengan keras ke arah sapu. Sapu itu terbelah menjadi dua, namun masalah justru bertambah besar. Masing-masing belahan sapu itu justru tumbuh menjadi sapu baru dengan tangan dan kaki, lalu keduanya bergegas mengambil air kembali. Jadi sekarang ada dua ember yang mengisi bak itu dengan lebih cepat.
3: Aduh, kakek penyihir, tolong aku, tolong!
1: Tiba-tiba kakek penyihir muncul di depan pintu. Dengan tenang, ia mengayunkan tongkatnya ke arah sapu yang terus bekerja.
2: Kembalilah, sapu, pada wujud aslimu, sampai aku tuanmu kembali memanggilmu.
1: Seketika, air berhenti meluap dan sapu itu kembali menjadi benda mati.
3: Aduh, terima kasih banyak, kakek. Untung saja kakek datang. Kalau tidak, aku sudah tenggelam gara-gara sapu itu.
2: Hei nak, dengar aku ya. Gunakan kelebihanmu dengan bijak. Jangan cepat puas dengan apa yang kau miliki. Bisa-bisa kelebihanmu itu malah jadi musuhmu. Oh iya, satu lagi. Ketika kau diberikan tugas, kerjakanlah dengan dirimu sendiri. Dan kerjakan juga dengan sepenuh hati.
1: Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Selamat pagi untuk Anda sahabat Sonora yang saat ini sudah ada di jalan masing-masing menuju tempat tujuannya. Hati-hati di jalan ya. Anda juga bisa laporkan lalu lintas kepada kami. Salah satunya adalah Pak Thomas tadi di Jalan Mejen Sutoyo di depan RS UKI sudah mulai ramai lancar dua arah. Kemudian matahari belum nampak Pak Thomas ya, karena memang di sini juga mendung deh di Palmerah. Tadi juga Mbak Asti di Kebon Jeruk bilang cuacanya mendung nih lewat TikTok ya. Karena kami udah siaran live juga di TikTok @radio.sonora.fm92. Kemudian tadi ada Pak Sandra tadi ya, izin menginfokan buat sahabat Sonora besok, oh ini besok ya, tanggal 23 hari Selasa, harapin dari sekitaran Lebak Bulus, Pondok Indah, Buaran, Pasar Jumat sampai Komplek Polri hingga Tol Pondok Pinang ke arah Ciputat karena akan padat parah. Ada kegiatan cek kesehatan gratis sebanyak 8.000 masyarakat. Oke, terima kasih banyak antisipasinya. Berikutnya juga ada Mas Dave tadi ya di kilometer 10. Ini sudah terpantau padat ini di tol BSD, berarti ini ya tol Jakarta Tangerang. Kami nanti akan update juga untuk info-info tol di pukul 6 lewat 30. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, mari kita update dulu untuk beberapa informasi lalu lintas yang kami lansir dari rekan-rekan di ruang Jasa Marga Tol Road Command Center. Kita mulai dari Tol Jagorawi yang arah ke Cawang terpantau padat di Cimanggis. Kilometer 19 sampai 17 imbas kepadatan volume lalu lintas. Kemudian lanjut lagi akan padat dari Cibubur sampai Cipayung dan dari Cililitan sampai dengan Cawang. Dan untuk Tol Jagorawi saat ini tengah dipasang, maksud kami sudah diberlakukan lajur kontraflow di lajur kanan mulai dari Cimanggis kilometer 17 sampai Cipayung kilometer 8 di lajur kanan. Kita berpindah sekarang ke Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat kilometer 37 karena perbaikan jalan, sementara yang arah ke Cawangnya lancar. Lanjut lagi ke Tol Jakarta Tangerang sekarang, arah ke Tangerang padat mulai dari Kembangan kilometer 8 sampai Karang Tengah kilometer 10 karena ada kendaraan truk tronton yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 2 tengah. Berikutnya berpindah ke Tol Dalam Kota, dari Cawang sampai dengan Tebet terpantau padat imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Untuk arah sebaliknya yang arah ke Cawang lancar dan saat ini masih dipasang rambu kontraflow mulai dari Senayan kilometer 8 sampai dengan Halim kilometer 1+300. Untuk Tol Jor E arah ke Rorotan dan arah ke Taman Mini lancar, begitupun dengan Tol Jor W2U yang mengarah ke Ulu Jami dan arah Meruya juga sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Yap, kita sekarang menuju ke informasi dari Mas Alvin. Jalan MT Haryono macet parah. Ini yang arah kemana kah Mas Alvin? Apakah arah ke Pancoran atau arah ke Cawang? Dari lampu merah naik jembatan jalan pelan sekali. Kemudian ada juga Lia Muswiroh melaporkan jalan Teku Ciditiro, Jakarta Pusat dari arah Simpang, jalan Pangeran Diponegoro menuju Menteng saat ini lancar. Oh, ini arah Pancoran ya, dari Mas Alvin, jalan MT Haryono. Oh ya, untuk kepadatan di jalan MT Haryono ini disebabkan oleh bis Transjakarta yang menabrak separator busway di dekat halte Cikoko ya. Jadi bagi Anda juga yang akan menggunakan Transjakarta, saat ini hindari dulu di halte Cikoko sampai dengan halte Tebet, termasuk juga untuk jalan MT Haryono karena saat ini masih ada kepadatan imbas dari kendaraan yang menabrak separator busway dan saat ini tengah dalam penanganan. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan lalu lintas, silakan bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Lonely dari Account. Tapi kalau dengerin sonora enggak pasti sendirian dong. Udah pasti enggak kesepian karena sampai jam 10 ada sonora pagi bersama Sony Wicaksono. Spesial nih ya untuk hari ulang tahun DKI Jakarta ke 499. Kita lagi nanya ke Anda nih yang mendengarkan, kira-kira harapannya apa ya buat kota Jakarta di usianya yang baru. Boleh lah kalau mau nyampein harapannya ke WhatsApp di 0812 1229200. Sebelumnya saya mau ini dulu, sapa-sapa yang lagi ada, yang lagi nonton TikTok nih. Karena siaran kami sekarang juga tersambung ke live TikTok @radio.sonora.fm92. Sebenarnya kalau siaran di TikTok ini lebih ke ngobrol-ngobrol sih ya. Jadi pas lagu kita sambil interaksi, biar tahu juga behind the scene-nya seperti apa. Ini saya mau sapa-sapa dulu nih, ada Kak Rainbow yang nonton lewat TikTok. Ada juga Putra Karbani yang baru join. Mbak Asti juga dari tadi dari Kebon Jeruk, Duren Sawi, Kebon Jeruk bener ya. Kemudian juga Pak Antoni Iskandar. Tahu aja ini Pak Antoni kalau Mbak Rara cuti. Ada juga Mas Ardinaldo. Nah, ini juga saya sapa. Kemudian juga ada Bang Rui, Bung Steve. Tadi juga ada Ibu Vera walaupun tadi sudah out lagi. Ada Bang Robi. Assalamualaikum. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga tadi ada Mas Wahyu Wijaya. Ada juga tadi Mas Lili. Ada juga Mas Damar. Dan lain-lain. Jangan lupa ya. Tuh kan belibet ngomongnya. Emang nih kalau belum sarapan ngomongnya jadi belibet. Berarti kita harus oper saja ke Lia Muspiroh nih, yang bakal menyampaikan informasi lalu lintas di daerah Menteng Tugutani. Silakan Lia.
1: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di jalan Teku Cikditiro dari arah Simpang Pangeran Diponegoro menuju ke Menteng ramai lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas. Berlanjut mengarah ke Tugu Tani, Jakarta Pusat, lalu lintasnya akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas di sekitar Tugu Tani, namun selepasnya ke Medan Merdeka Timur ramai lancar kembali. Dari arah jalan Kebon Sirih kami juga memantau dari arah DPRD DKI Jakarta menuju Tugu Tani ramai lancar, juga akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.

0: Tunggu aku di Jakarta, Shalom Zewan. Wah, ini buat yang mimpinya masih tersangkut di Jakarta ya. Sekarang lagi ulang tahun ke-499 kota Jakarta nih. Silakan mau ngasih ucapan apa buat Jakarta? Harapan apa, sahabat Sonora? Yang di WhatsApp boleh 0812-122-9200. Harapan buat Jakarta. Yang di TikTok juga boleh kalau mau komen ya. Tapi sekarang kita mau ke Kompol Heri dulu dari TMC Polda Metro Jaya. Akan ada laporan lalu lintas yang akan disampaikan oleh Kompol Heri di Jakarta. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan pagi hari ini, pantauan lalu lintas langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya, kita awali kecelakaan yang terjadi di Tol Cikampek Jati Bening KM06 arah Jakarta atau arah Cawang. Saat ini dua kendaraan truk yang mengalami kecelakaan di lajur kiri atau lajur 1 sudah ditangani oleh PJ dari Korlantas Mabes Polri. Sementara memasuki ke arah Simpang Cawang, saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak AKP Suhari berikut jajaran dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas dari KM1.300 di kawasan Cawang Halim hingga nanti keluar di 8.100 menuju ke arah keluar Polda. Terpantau ramai lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke arah bandara, gunakan lajur ketiga dan empat baik ke arah Tomang maupun ke arah bandara, terlihat ramai lancar. Sementara dari penyangga Jakarta dilaporkan dari Situ Gintung padat, terutama di pertigaan Lau Merah menuju ke arah Sandratek dikarenakan volume kendaraan. Setelah itu menuju ke arah Pondok Pinang ramai lancar. Namun berhati-hati bagi Anda yang menuju ke arah Bintaro Tanah Kusir, pertemuan dari Raya Ciputat Raya saat ini ada pembangunan beberapa titik galian PDAM di lajur tengah sehingga di pertigaan Organon Bintaro saat ini sangat padat. Sementara Tanah Kusir menuju ke arah Kebayoran Lama terpantau ramai lancar dan cuaca masih berawan. Diperkirakan nanti untuk unjuk rasa pada pukul 11 dan pukul 12.00 di Monas Barat Daya dan di kantor KPK RI pada pukul 13.00. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan dari Fred Avalungkong di sekitar Kedubes RT Mega Kuningan. Namun tidak mengganggu, cukup tertib, aksi damai hanya 10 orang. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Kemudian tadi ada dari TikTok Mbak Ibu Sapta, lalu lintas padat di Tol Jor ya, dari Pondok Aren menuju pintu Tol Pondok Ranji sampai ke Ulu Jami. Hati-hati Ibu Sapta. Kemudian juga ada Mbak Angelik Francisca ini, rute Kemayoran, Gunung Sahari, Istana Patung Kuda. Sudah lancar mungkin karena sudah libur sekolah. Oh mungkin ya Mbak Angelik ya. Diuntungkan dengan anak-anak udah libur sekolah ini ya, lalu lintas di Jakarta pagi ini, walaupun masih ada padat-padat juga sih di beberapa titik. Cuaca mendung katanya, kompakan mendung nih di Jakarta. Sebelum nanti kita baca-baca lagi pesan-pesan harapan-harapan yang sudah masuk dari sahabat-sahabat surah, kita putar lagu dulu. Kali ini dari All Saints, Never Ever.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update.